0: Jepang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak.

0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 92 FM suara suara warga Indonesia. Kita masuk ke ceria cerita dari warga. Ini dari ada cerita dari Ed Febrian.
1: Apa tuh?
0: Ingat gak naik pesawat pertama kali kapan? Gue pas semester akhir kuliah sambil kayak ada emot terharunya begitu. Di kayaknya di Indonesia doang deh yang gue ngerasa kalau fenomena naik pesawat itu adalah jadi sebuah status sosial.
1: Betul.
0: Kalau udah bisa naik pesawat, udah dianggap kaya gitu. Kamu udah pernah lagi naik pesawat?
1: Belum.
0: Karena belum ada tujuannya atau gimana?
1: Belum ada tujuannya.
0: Kalau seandainya ada tujuannya, naik pesawat pengen kemana?
1: Kemarin sih rencananya ya. Masih rencana sih. Umroh.
0: Widih. Nanti aku nitip parfum ya.
1: Iya, kata tuh belum tahu kapan.
0: Iya, nitip aja dulu. Pokoknya nanti aku deposit dulu deh 100 ribu. Kok ketawa sih? Ada parfum yang pengen gue coba gitu.
1: Oh iya, di Rautoh sana.
0: Namanya ini Al Rehab.
1: Oh, loh, ada yang jual kemarin?
0: Ada, aku udah masukin ke keranjang. Tapi terus? Why not beli yang ori dari sana juga kan?
1: Iya, betul.
0: Concentrate parfum. Aku masukin 5 ini Al Rehab di keranjangku. Oh, bentuknya roll on.
1: Iya.
0: Masa cuman cepek doang? Ih, orang ngarep bikin parfum murah-murah banget dah. Kenapa gak gue coba?
1: Tapi menurut aku parfum
0: nanti wangiku wangi-wangi Jumatan.
1: Iya, makanya aku gini, ih, asyadu. Asyadu nih orang, habis asyadu ya gitu. Enggak gin, belum gin, nyicil baginya aja gitu. Pengennya ke situ. Karena kan maksud aku kalau pesawat, kenapa enggak yang jauh sekalian aja?
0: Ah, gitu.
1: Ya kan kalau Bali kan masih bisa dijangkau.
0: Iya, ada benernya.
1: Lagian kalau masih di Indonesia ya, menurut aku enakan bawa mobil. Kenapa? Karena kita bisa pergi-pergi enggak bingung.
0: Itu kalau kamu wisatanya di Pulau Jawa.
1: Iya sih.
0: Kalau di pulau lain kita enggak bisa semudah itu. Di Bali masih oke.
1: Iya, kemarin sih kalau di Bali naik mobil aja.
0: Ya, masih oke. Karena secara fasilitas dan hal-hal lainnya, Jawa dan Bali emang enak banget. Tapi kalau pulau-pulau lain, misalkan kamu kayak ke Kalimantan.
1: Oh iya, enggak sih kalau itu.
0: Sumatera.
1: Belum sih, enggak sih.
0: Even ke Lombok gitu.
1: Oh iya, enggak ya. Lombok juga enggak ya.
0: And masih bisa pakai kendaraan pribadi, masih bisa. Okay. Tapi kita mungkin justru malah jadi enggak bisa semenikmati itu gitu. Karena memang fasilitasnya beda banget.
1: Oh betul.
0: Yang misalkan kita di Jawa atau di Semarang gitu ya, kita ketemu jalanan rusak nih. Terus kita udah ngomel-ngomel, ini apa sih jalanan jelek banget, bla bla bla, bergelombang, bolong. Kita di luar daerah Jawa, Bali dan lain-lain yang mungkin udah cukup maju ya. Jalanan jelek itu kita harus turun lagi ekspektasinya. Lebih jelek dari yang kita bayangin.
1: Lebih jelek lagi.
0: Bener dah.
1: Oh ya, alhamdulillah ya.
0: Ini orang ini tadi cerita dari Febrian ini. A little personal story. I'm not coming from a family who can afford to travel with plane. We're a simple family yang dari kecil tinggal di kampung. Jadi pada waktu itu pertama kali naik pesawat, inget banget momennya karena kerja jadi backing vokal di Singapura. Jadi backing vokal di Singapura.
1: Keren. Backing vokal siapa tuh?
0: Karena terjangkau dan pengalaman itu akan selalu gue inget sampai sekarang. Jadi sampai detik ini kayak kalau ngelihat pesawat tit selalu cirambai alias terharu dikit.
1: Oh iya, benar. Ada kok yang kayak gitu.
0: Jadi ya, banyak orang yang cerita pengalaman pertamanya naik pesawat. Tapi gimana? Emang ini sih gini, gue pertama kali naik pesawat tuh grogi loh.
1: Kemana kamu?
0: Ke Bali.
1: Oh.
0: Gugup gue. Karena gue kan, gue tuh tipikal orang yang dari dulu kemana-mana selalu bareng sama orang tua gue. Dan memang apa-apa mereka udah yang ngurus dah. Gue kayak mau ikut campur tuh, gak usah nanti ribet. Nah jadi ya apa-apa gue jadi kayak kurang ngerti.
1: Enaknya aja.
0: Sampai suatu hari gue mau ke Bali, naik pesawat sendirian. Gue groginya gara-gara ini gimana
1: ini
0: nanti ya? Gue harus lewat yang terminal mana nih?
1: Apalagi
0: nyampe di Bali. Bali bandaranya gede banget, internasional lagi. Nanti gimana ya? Gue ketemu nggak ya?
1: Benar. Itu sih yang aku takutin juga.
0: Tapi kalau umroh kan udah jelas, kamu pakai travel agent kan?
1: Iya betul. Tapi kan maksudnya kayak, terus nanti kita harus behaviornya kayak gimana nih di atas pesawat?
2: Layaknya cara, orang umroh aja.
1: Bukan maksudnya, ini pakai seat beltnya tuh gimana caranya? Karena kan biasanya kita lihat cuma dari sosial media. Kalau seat beltnya juga cuma kayak gitu doang. Begitu kita duduk di tempatnya, ada lah pasti rasa nggak pedenya mau pasang.
0: Nanti kita bikin simulasi dulu, Gin. Iya. Sebelum kamu berangkat ke umroh, kita akan bikin simulasi naik pesawat di sini.
1: Tapi belum tahu kapan.
0: Iya, nggak apa-apa, nyebut aja dulu.
1: Iya betul. Tapi aku kayak gini maksudku.
0: Nanti aku pura-pura jadi pramugari dah. Rio tuh jago pura-pura jadi pilot. Ting tung. Dia jago gitu-gitu aja. Gue pura-pura jadi pramugari dah.
1: Boleh. Masalahnya aku kayak pesan sushi aja masih grogi.
0: Apa hubungannya sama pesan sushi?
1: Kamu tahu makan sushi jalan kan?
0: Sushi jalan? Yang conveyor belt.
1: Yes. Itu juga aku gak tahu caranya gimana.
0: Ya tinggal ngambil.
1: Habis itu gimana ya juga gak tahu.
0: Nanti kan yang dihitung bayarnya per piring ya.
1: Nah itu grogi masalah kayak gitu itu wajar banget.
0: Oh iya.
1: Apalagi kalau misalkan kita di resto yang agak half dikit, yang proper dikit.
0: Kalau itu mah bukan masalah grogi gimana cara pesennya.
1: Apa?
0: Lebih grogi kayak kok berani-beraninya aku duitnya dikit masuk ke sini.

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
4: Ini suara, siarannya live.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita di ceria cerita dari warga. Ini ada dari Didi Johan.
1: Okay.
0: Dia nge-share quotes di truk. Mm-hmm. Siapa tahu nih sahabat suara ada apa? Yang lagi butuh ya.
1: Apa.
0: Reply di komennya banyak banget.
1: Tapi ini yang benar ya.
0: Masa iya sih aku harus dikasih tahu kayak gitu? Aku share yang enggak benar. Langsung aja yang pertama kita yang enggak benar ya.
1: Jangan.
0: Dari @ngit_ng. Kemarin banget baru baca di bagian belakang truk. Cari duit itu susah. Yang gampang cari muka.
1: Cari apa?
0: Cari duit itu susah, yang gampang cari muka.
1: Ya Allah, ternyata itu adalah problem sejuta umat. Terus apa lagi?
0: Dulu cintamu sederas hujan, tapi aku lupa sederas-derasnya hujan pasti akan reda.
1: Oh, benar. Seberat apapun ujiannya pasti akan berlalu. Terus?
0: Kok banyak yang gak bener ya, Gin?
1: Yang gak bener coba. Yang gak benernya gak bener banget apa gak bener?
0: Gak bener banget sih.
1: Oh, gak bener banget ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Ada lain-lain gak?
0: Udah lama gak gitu, pas gitu gak lama. Nyetir.
1: Udah lama gak
0: bisa jadi dia udah lama gak trayek.
1: Betul.
0: Sekalinya trayek, lah kok ya deket Allah, doang. Aduh kok capek ya.
1: Terus?
0: Ini ada dari mobil box nih.
1: Apa?
0: Kita hanya perlu lebih baik dari kemarin, bukan lebih baik dari yang lain.
1: Kenapa ya orang-orang tuh, maksud aku gini loh, siapa sih yang akhirnya menjadikan kamu seperti ini gitu?
0: Iya kan? Seorang driver-driver perjalanan jauh tuh kadang hidupnya terlalu filosofis.
1: Cuy, bener.
0: Kata-katanya terlalu dalam, merasuk di hati.
1: Kayak ada lagi tuh tulisan di belakang truk, aku enggak tahu detailnya gimana. Pokoknya intinya aku di sini berjuang untuk kamu, tapi kamu di sana melayani yang lain kayak gitu.
0: Itu cocok tuh tulisan-tulisan kayak gitu ditaruh di mobil-mobil yang dimodif sama Gofar Hilman.
1: Aduh. Nanti begitu buka mobil, cuy.
0: Sekut Bang Gopar ya.
1: Sekut.
0: Pria tanpa uang, jangankan wanita, bakul mie ayam wae wekah.
1: Tapi menurut kamu gimana?
0: Apa?
1: Dengan kata-kata kayak gitu.
0: Ya, fine-fine aja sih. Orang memang bener kok.
1: Maksudnya bukan kata-kata yang itu tadi terakhir, salah.
0: Yang mana?
1: Maksudnya dengan kata-kata apa ya? Kata-kata hopeless yang selalu keluar di timeline tuh, kamu tuh kadang pernah muak nggak sih?
0: Nggak muak, karena itu emang udah fenomena masyarakat, Gin.
1: Oh.
0: Nggak. Jadi justru dari situ seharusnya kita punya kepekaan bahwa memang ya kalau seandainya kalau kita tuh lagi posisi lagi ada di bawah, satu-satunya hal tuh yang bisa kita keluarin ya kata-kata.
1: Kata-kata itu tadi.
0: Gak mungkin ngeluarin duit kan, apalagi.
1: Ya, tapi kalau sekelas Reno Barak juga kalau misalkan sedih ya udah.
0: Nah, bedanya orang kaya sama orang yang ekonominya lagi lemah ketika ngeluarin kata-kata. Orang ekonomi lemah kalau ngeluarin kata-kata ya kita jadi bahan bercanda. Tapi kalau orang kaya yang ngeluarin kata-kata kita kok kayak percaya gitu. Padahal belum tentu.
1: Iya ya.
0: Orang yang kaya ngelakuin apa kata-katanya dia juga.
1: Bener banget.
0: Itu semua ilusi.
1: Aku juga punya nih kata-kata.
0: Apa tuh?
1: Ada dua.
0: Apa?
1: Mau yang mana dulu?
0: Iya. Apa penawarannya apa? Yang pertama, yang kedua, bedanya apa?
1: Yaudah.
0: Gue mau milih yang mana kalau nggak tahu bedanya apa? Gimana gue bisa milih?
1: Yaudah, kamu pilih mana? Yang pertama apa? Yang gini ya? Yang ada di tangan kanan kamu, yang ada di tangan kiriku?
0: Yang kiri aja yang racun.
1: Yang kiri. Aku malu. Kata-katanya adalah semua orang pasang-pasangan. Aku juga udah pasang. Pasang helm atau yang ngopi.
0: Agak kurang ya guys. Yang kanan coba.
1: Apresiasi.
0: Enggak bisa, emang enggak layak itu.
1: Yang kedua. Yang kanan ya.
0: Ya.
1: Yang fana itu adalah waktu, yang fani itu adalah aku.
0: Ya. Lumayan. Itu lumayan.
1: Masa di komen gini, kecuali Ryu Kintaro yang ngomong. Jadi video. Tapi akhirnya aku juga berpikir kayak gitu ya, kenapa kita gak menjual kesedihan aja ya, pasti duitnya banyak.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget deh.
0: Orang driver truk kalau jadi copywriting, dia tahu ada pekerjaan copywriting, banyak duitnya dia.
1: Iya ya, kita gitu aja lah.

Dengarkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu. Radio itu biasa.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Selamat datang di Bernada Bersuara 4.

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Lanjut lagi kita di ceria cerita dari warga.
1: Belum. Ada cerita apa lagi dari warga-warga ini?
0: Kok ada kulu-kulu ya? Apa tuh barusan?
1: Emang kenapa? Ada apa lagi dari warga-warga kira-kira?
0: Dari app Eric Albayhaki. Dulu pernah makan bubur ayam di daerah Cianjur bareng istri. Sebelah kita ada aki-aki lagi makan bubur juga. Pas mau bayar, istri inisiatif mau bayarin aki-aki tadi. Pak, sekalian saya bayarin sama yang bapak itu ya. Kang buburnya. Oh, gak usah teh. Biar aja gak apa-apa. Istri saya jawab lagi, gak apa-apa Kang, sekalian aja. Tukang buburnya jawab, gak usah teh, itu bapak saya.
1: Makanya jangan terlalu inde. Bentar, inisiatif boleh. Tapi takut-takutnya emang kayak gitu cuy.
0: Ya kadang niat baik kita tuh ada aja plot twistnya.
1: Niat baik itu ada aja plot twist yang pertama. Terus ada juga yang menyalahartikan niat baik juga ada. Gitu-gitu.
0: Gue di kereta. Gue itu paling gak bisa ngelihat ibu-ibu, mohon maaf ya, ibu-ibu yang kurang tinggi, mau naruh kopernya di atas dek kereta tuh login. Kalau kebetulan gue lagi ada di deket situ, pasti gue menawarkan bantuan. Sampai suatu hari ada kejadian kayak gini nih. Ibu-ibu lagi apa namanya, ini ibu-ibunya memang agak mungil ya. Terus mau, dia udah berusaha sendiri, tapi ya bingung. Aduh, ternyata aku gak nyampe gitu. Aku mendekat lah. Ibu permisi, boleh saya bantu gak? Oh gak apa-apa mas. Oh ya gak apa-apa. Saya bantu ya bu ya. Gue nunduk, ambil, katlah koper tas. Gue taruh koper di atas dek kursinya dia. Makasih banyak ya mas ya. Ya ibu, sama-sama, gak apa-apa kok. Nanti kalau butuh bantuan lagi,
1: Kabarin
0: aja kalau mau nurunin. Ya maksudku bantuannya sekitar itu aja. Terus ibu ini ngeluarin kalimat, mas boleh gak antar saya ke toilet? Pie? Kok berhubungan sama koper?
1: Kok membantu banget?
0: Kok tiba-tiba disuruh katanya ke toilet? Gue kan kaget ya gini. Maaf bu, gimana? Minta tolong ini, anterin saya ke toilet. Itu toiletnya di situ aja kok, Bu. Setelah itu gue gak mau bantu lagi.
1: Oh iya.
0: Kemales ya.
1: Itu tadi banyak banget orang yang menyalahartikan baik bantuan sih. Lebih tepatnya menyalahartikan bantuannya itu tadi loh.
0: Hampir aku ternodai.
1: Gak gitu. Makanya ini juga ada beberapa hari yang lalu ya. Ada salah satu postingan juga nih. Dari, coba kita lihat. Dari aya.r_
0: Ya.
1: Jadi dia bilang gini tulisannya, can we normalize peduli sama someone without any romantic feelings involved? And then I replied, lo setuju? Ya emang, care itu ya udah, care aja udah, nggak ada maksud lain dalam tanda kutip ya. Emang bener kayak gitu.
0: Iya, memang niat bantu ya bantu aja. Kita kan udah selayaknya manusia kan makhluk sosial. Saling ngebantu aja.
1: Bukan berarti terus kayak, ih, kamu care banget sama aku.
0: Langsung melepuh hati. Kok melepuh sih, meleleh.
1: Tapi yang akhirnya aku sadarin apa coba, Mas? Gak semua orang tuh tahu. Tahu cara untuk care seperti itu tadi.
0: Ada banyak orang yang gak tahu caranya care.
1: Yes.
0: Ada banyak orang juga yang gak tahu caranya menerima perhatian.
1: Yes, betul.
0: Itu dia nyebelin.
1: Betul. Ya. Dan itu kita juga gak bisa nyalahin dia.
0: Iya benar.
1: Mungkin dia udah got through something yang kita gak tahu gitu.
0: Ada benernya.
1: Iya kan. Kayak misalkan sesimpel ketika lagi makan gitu sama teman-teman atau sama siapa gitu yang kita kenal. Ngambilin sendok garpu.
0: Oh iya.
1: Dilap itu tuh menurut aku ya udah wajarnya kayak gitu karena di keluargaku kayak gitu.
0: Oh iya. Sampai dilap.
1: Dilap.
0: Oh, gua kalau bantuin orang ngambilin sendok ngambilin aja sih, enggak sampai gua lap gitu.
1: Dilap. Jadi kayak udah apa ya?
0: Hal normal aja.
1: Kayak
0: udah lumrah.
1: Terus itu dilap, ditaruh. sedotan ya udah, sedotan ya dikasihin aja atau dibukain satu-satu. Misal kita berempat ya udah aku bukain gak cuma dia doang. Maksudnya semuanya kita bukain gitu loh. Nah ternyata one time
0: ada nih kejadian nih. Apa gimana? Eh rame. Gimana duduk. Maca-maca mau maca dulu enggak? Biar panjang ini ceritanya kita.
1: Makanlah.
0: Makan.
1: Cuma di sini mungkin salahnya berdua.
0: Tok. Ngedate.
1: Enggak, kita udah teman lama aja.
0: Di resto.
1: Di
0: kafe?
1: Enggak.
0: Warung.
1: Jatuhnya bakso.
0: Oh.
1: Di tempat bakso.
0: Tapi kan bakso emang identik sama hal romantis, Gin.
1: Masa iya sih? Sejak kapan gitu loh?
0: Hujan-hujan makan bakso, perasaan jadi hangat.
1: Ya terus kenapa?
0: Perasaan yang hangat itu memicu dopamin ekstra yang membuat suasana itu jadi kerasa lebih ternyata menyenangkan ya berdua sama kamu makan bakso. Kadang tuh orang bukan suka baksonya, tapi dia suka makan sama kamu. Gitu.
1: Kalau menurut aku udah biasa aja. Aku makan bakso sendiri pun ya udah hangat-hangat aja. Dengan diriku sendiri ya udah hangat.
0: Itu
1: sih.
0: Kan kamu.
1: Nah, itu
0: banyak orang yang akhirnya meromantisasi. Terus gimana lanjutannya?
1: Akhirnya aku belajarnya dari situ itu tadi. Kita udah temenan lama.
0: Udah temenan lama.
1: Terus
0: enggak balik lagi dulu setelah pesan bakso
1: iya,
0: terus.
1: Kita udah lama, akhirnya kita ketemu lagi. Terus itu ya udah kayak aku lagi di Semarang gini-gini. Terus habis itu ya udah yuk makan gini-gini. Kita muter-muter sampailah di tempat bakso itu kan.
0: Iya.
1: Terus aku selalu tanya kamu mau apa? Karena kayak iya memang di keluargaku ditanya dulu yang lain
0: namanya.
1: Pesannya apa? Ini Mas, pesan ini udah gitu kan. Terus duduk. Pesanannya datang, aku ambilin garpu, sendok, aku elap, aku kasih. Ada minuman datang, aku udah ada sedotannya kan kalau kayak gitu biasanya udah aku taruh, terus aku bilang mau kerupuk enggak? Kayak gitu-gitu ya udah. Terus kayak ini sambelnya gitu-gitu ya udah. Terus
0: Terus apa?
1: Terus di perjalanan pulang. Ya kita kayak makan ya udah kayak ngobrol biasa gitu, kayak aku enggak ngerasa ada yang berbeda memang. Terus habis itu di perjalanan pulang dia bilang kayak gini. Tahu enggak sih gitu. Pakai panggilan aku. Panggilan aku yang memang orang-orang teman-teman dekat yang tahu. Tahu enggak sih, Po, aku tuh pernah loh suka sama kamu.
0: Ih, merinding. Apa tuh? Ada kulu-kulu.
1: Terus kayak dia bilang kayak gitu. Aku tuh pernah suka sama kamu, terus aku kayak gitu.
0: Kita lagi di motor tuh posisi motor, berdua tuh ngobrol. Gitu, terus enggak denger ya? Terus lo kamu jawab, "Hah?"
1: Piye gitu
0: kayak. Piye lagi jawabnya.
1: Iya, kayak gini-gini.
0: Kayak jamet gitu. Banget cara jawabnya jamet.
1: Iya.
0: Piye?
1: Lo gimana?
0: Iya. Terus.
1: Aku suka sama kamu gini-gini. Aku tuh pernah suka ya, bukan suka. Aku pernah suka sama kamu gitu.
0: Terus.
1: Oh, ya Mas toh. Kan dulu aku kayak gitu. Terus tapi sesok meneh, Bu. Ojo ngei aku sendok garpu. Aku juga lihat yang bien-bien.
0: Lemah mentalnya.
1: Padahal dulu-dulu juga gak ngapa-ngapain. Maksudnya kayak
0: berarti dia dari dulu pas kamu kasih garpu-garpu begitu dia udah baper, Gin.
1: Nah makanya akhirnya kayak ya ternyata gak semua orang bisa menerima itu.
0: Iya.
1: Jadi aku sekarang kayak lihat-lihat gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Timbang dilapin garpu sama sendok doang aja makanya. Bapernya udah sebegitu jauh
1: makanya,
0: ya
1: naikin koper juga tiba-tiba minta ditemenin kamar mandi. Itu
0: ya, itu juga aneh sih. Jujur itu aneh. Iya.
1: Jadi tolong jangan disalahartikan kebaikan seseorang. Gitu.
0: Terus dari sekarang gimana? Udah gak pernah kontakan lagi?
1: Kontakan?
0: Masih tetap?
1: Kontakan sampai sekarang gitu.
0: Cuman gak pernah ngasih garpu sendok lagi? Garpu peso coba?
1: Enggak kayak gitu. Tapi kayak ya udah.
0: Jadi awkward.
1: Enggak juga. Aku tuh model yang kayak ya udah gampang untuk melupakan kayak gitu.
0: Inti. Wow. Apakah itu benar, saudara-saudara?
1: Bohong. Tapi aku maksudnya karena awalnya temenan juga kan. Yowes, kayak gitu. Jadi semenyenangkan itu.
0: Tapi lucu juga ya, gue baru tahu tuh ada cowok yang bisa baper cuman perkara dikelapin sendok sama garpu. Oh, itu dianggap bentuk perhatian ya?
1: Dianggap bentuk perhatian, sedangkan buat kita-kita mungkin itu hal yang biasa.
0: Biasa aja gitu.
1: Ya. Kayak gitu loh, sahabat suara.
0: Ya.
1: Terus ya udah.
0: Ya mau enggak mau kalau udah ada di posisi itu ya, kita tolak sehalus mungkin sih.
1: Iya.
0: Berusaha, karena memang enggak, maksudku enggak ke arah situ kok, emang baik
1: iya,
0: aja.
1: Iya, tapi aku bilang kayak
0: jadi orang baik aja.
1: Iya, aku tuh respon langsung, "Duh, kayaknya ngopo toh?" Aku bilang gitu.
0: Wah. Hati-hati ya, sahabat suara ya. Ini pesan di hari Jumat ini. Ya, Jumat itu kan hari yang berkah.
1: Betul.
0: Kita dapat ilmu yang berkahnya datang dari Gina. Kamu juga semoga bisa dapat, semoga bisa dapat kebaikan dari orang lain, tapi bisa memberikan kebaikan buat orang lain juga. Cuman jangan pernah menyalahartikan kebaikannya itu. Udah biasa aja, jadi orang baik aja udah.
1: Iya.
0: Nah, pamit dulu ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Gue mau ngegali ceritanya lebih dalam.
1: Ini adalah hari terakhir aku siaran
0: Pak. Kan udah gue bilang belum tentu, belum tentu.
1: Ya udah deh, terima kasih banyak sahabat suara sudah mau menerima aku selama seminggu ini. Nanti kalau ada extend maklumi.
0: Kita tuh nggak tahu plotis apa yang akan dibikin Rio.
1: Betul.
0: Bisa jadi dia pasca operasi, aduh loro, aku rehab dulu ya. Oh ya, sep, tahu-tahu di Bali.
1: Rehab kayak bisa.
0: Tahu-tahu di Jogja sama keluarga, tahu-tahu di Solo liburan sama anaknya.
1: Kagin, itu Mas Rio lagi di Mall 23 ya.
0: Ada wis berat aja pamit dulu ya.
1: Dina juga signing out. Bye.
0: Ketemu lagi hari Senin besok. Bye bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Ahelah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
1: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
1: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
1: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
2: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebanyak 274 orang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua di Kecamatan Bawang Batang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu telur program makan bergizi gratis. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Akibat insiden ini, pemerintah daerah menghentikan sementara operasional dapur penyuplai makanan tersebut. Presiden Stand Up Indo, Ajis Doa Ibu, melarang penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik dalam kegiatan open mic. Aturan baru ini berlaku untuk seluruh acara di bawah naungan komunitas tersebut. Kebijakan ini diterapkan guna menciptakan ruang komedi yang lebih sehat dan nyaman bagi penonton serta komika. Indonesia mengoleksi 16 medali hingga Kamis pagi, menempatkan tim merah putih di peringkat ke-23 klasemen sementara Asian Games 2026. Raihan tersebut terdiri dari 15 perunggu serta satu perak bersejarah dari cabang tekbol nomor tunggal putri. Perjuangan para atlet Indonesia masih berlanjut hingga ditutup pada 4 Oktober.

0: TVRI Suara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
7: Penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada

0: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Hello, good morning sahabat suara. Selamat hari Jumat. Kembali lagi

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Dan itu dia arti hadirmu dari Audi yang menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren hari ini. Dan tenang aja, kalau sama Cia aman aja sahabat suara, lagunya pasti seru-seru dong ya pastinya. Karena setelah ini akan ada lagu nih dari

sampai kayak takut banget gitu. Kalau orang yang lagi kita cintai, lagi kita sayang, tuh pergi gitu. Makanya dalam banget tuh ya, cintailah aku sepenuh hati. But yeah, itu dia dua lagu sahabat suara yang bakal aku puterin. Tapi abis lagu yang satu ini,

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia barengan sama Chef Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ini masih soal 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siaran aku hari ini ya sahabat suara. Kalau kali ini habis ini akan ada banyak banget lagu yang sebenarnya penyanyinya tuh sering banget kamu request nih ya

0: ada juga aku puterin buat kamu lah ya. Itu dia, cukup bikin kamu bingung mungkin, but ya itu dia dua lagu yang bakal aku puterin. Tapi tenang aja, abis ini kita joget dulu sahabat suara pakai lagu Astaga Bercanda. Ini dia Astaga Bercanda dari Akbar dan juga Mingse.
1: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.

0: numpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Itu dia sahabat suara 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, Cia Friska seperti biasa tiap hari Jumat akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. So, kalau ada lagu-lagu yang masih pengen Cia puterin dengan senang hati, jadi sok yuk langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014. Tapi aku gak mau cuma puterin lagunya, aku mau kamu sebutin dulu yuk namanya siapa, dari sahabat suara mana, dan cerita kali ya, lagu apa sih, kenapa sih kamu mau puterin, mau aku puterin lagu itu. Jadi tolong cerita dulu sedikit background dari lagu yang kamu request. Abis itu dengan senang hati Cia akan puterin buat kamu. Oke, ditunggu sahabat suara.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Hari yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dari tadi jam 11 aku puterin lagu-lagu yang menunjukkan kekaguman, jatuh cinta. Bahkan barusan juga aku puterin lagu Bidadari. Mungkin buat cowok-cowok yang dengerin lagu ini menunjukkan lagu tersebut untuk kekasihnya atau untuk cewek yang lagi dia taksir. Tapi kan sebenarnya itu lagu yang menunjukkan soal kekaguman, rasa kagum untuk sang ibu ya sahabat suara. Jadi kalau mama kamu marah-marah, mama kamu lagi bete, lagi ngoceh, atau lagi mau ada datang tamu gitu ya, makanya riweh gitu urusan rumah, sampai akhirnya mama kamu marah-marah, langsung aja puterin lagu Andre Hanusa dengan Bidadari. Abis ini sahabat suara, masih banyak banget lagu yang bisa aku puterin buat kamu. Jadi langsung aja WhatsApp yuk ke 0816 114 1014. Di sana kamu cerita dulu ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Jangan lupa juga sebutin nama kamu siapa dan asal kamu dari mana, biar kita semakin dekat sahabat suara ya. Ditunggu karena Cia Friska masih akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, tentunya di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Gak ngerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Gugliel Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, Cia Friska menemani kamu. So, kita masih punya banyak banget waktu untuk kamu bisa request lagu. Jadi, langsung aja sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kasih tahu kali ya alasan kamu kenapa sih request lagu itu. Langsung aja dikirim ke WhatsApp 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kamu lagi pada ngapain sih jam segini? Masih numpuk kerjaannya? Atau kamu sekarang lagi rebah-rebahan aja nih? Tapi emang sih ya, jam-jam segini tuh enaknya ya emang rebahan sih. Sambil scroll TikTok, scroll Instagram, terus baru deh tuh ya mikir, kayaknya perlu ada yang diubah deh nih ya gaya hidupnya. Karena kemarin tuh aku melakukan hal yang sama kayak kamu, sahabat suara. Pas lagi scroll IG, aku baca negara kita dinobatin jadi negara paling mager di dunia. Udah bukan di Asia Tenggara aja, bukan di apa, tapi satu dunia, sahabat suara. Masalahnya, magernya itu sampai ngalahin Hong Kong. Ada riset nih dari Stanford University yang ambil data dari 700 ribu orang di 46 negara. Dan setiap hari rata-ratanya tuh orang Indonesia jalannya cuma 3.000 langkah per orang. Sekarang coba kamu cek handphone yang bisa ngitung tuh kan langkah kamu hari ini tuh udah berapa. Bener gak nih riset dari Stanford University? Sedangkan kalau di Hong Kong nih ya, mereka tuh bisa sampai 6.000 langkah per hari. Dan karena kemageran ini, tingkat obesitas di Indonesia jadi 21,8% di tahun 2018. Tapi harusnya sih kita sudah mulai menurun ya, karena menurun tingkat obesitasnya ya. Karena kalau kamu ke GWK sekarang tuh kan rame terus, dan lari udah menjadi salah satu olahraga yang sedang dilakukan oleh hampir semua orang. Jadi gimana nih sahabat suara, masih mau rebahan atau akhirnya sekarang udah mau mulai untuk bergerak sedikit?
1: Zaman sekarang radio itu

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Foot. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Suara warga Indonesia.
2: Isuara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
1: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng.
0: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: ke event Lepas Penat Back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital Lexi, pool party, barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas Penat Back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL4 Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bluesky_semarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke Event for Mayhem, Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: warga Indonesia.

nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Tadi pas aku lagi nanya, kamu lagi ngapain sahabat suara? Ada salah satu WhatsApp yang masuk dan dia cerita kalau baru aja dimarahin bosnya. Terus habis dimarahin, tiba-tiba sekarang dia ngantuk. Ngantuknya tuh ngantuk banget sampai hampir ketiduran katanya di meja kerjanya. Awalnya dia mikir ini apa dia kurang tidur atau gimana. Tapi ternyata bukan dia kurang tidur, bukan karena males juga kerjanya atau kurang istirahat, tapi emang ternyata itu adalah reaksi biologis dari tubuh dia, sahabat suara. Jadi kalau kita lagi stres secara emosional, ternyata otak kita tuh langsung melepas salah satu hormon yang ada di badan kita. Ya pokoknya dia tuh bekerja keras banget sampai akhirnya energi di otak kita tuh habis. Nah, sistem saraf di otak kita itu pinter, sahabat suara. Akhirnya dia langsung ngelakuin pemulihan. Jadinya itulah yang bikin kita ngantuk, seolah-olah badan kita nih nyuruh kita buat istirahat. Kalau ahli nih nyebutnya mekanisme shutdown kali ya. Jadi kayak strategi otak kita buat menghemat energi dan ngelindungin tubuh dari stres yang berlebihan. So, kalau di kantor dimarahin bos atau dimarahin klien, yuk tidur aja langsung. Tubuh kalian yang minta kok. Bercanda ya.

Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara ini masih pada mau pindah negara gak sih? Sekarang kan banyak banget ya di threads, di X, di Instagram. Masih tuh ada aja yang coba aja dulu pindah kota atau pindah negara. Siapa tahu nih hidup kita beda. Banyak tuh kan yang mikir kayak gitu ya. Kalau pernah

0: Soalnya kan di umur segitu biasanya kita tuh mulai sadar gitu ya, waktu, kesempatan udah makin terbatas. Jadi buat tinggal di satu tempat yang sama secara terus menerus itu tuh bikin kita merasa terjebak. Aman sih, cuma kok ngerasa kok stagnan banget ya. Berarti kalau misalkan kamu umurnya masih muda, perjalanannya masih panjang, nabung, jangan beli maca ke tempat viral. Biar apa? Kalau kamu emang sekarang pengen pindah atau punya pikiran suatu saat nanti pengen pindah, kan bisa langsung cus. Setuju nggak?
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Real dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat suara. Di suara, buka cabang di Amerika Serikat, bisa kali ya.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara warga Indonesia.

0: bersama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, di nongkrong bareng pastinya ya. Dan di jam 1 nanti, di 1 jam terakhir aku tuh gak akan sendirian, karena aku akan menginterview salah satu penyanyi cantik, suaranya bagus, baru ngeluarin single pula. Tapi dianya masih single gak ya kira-kira ya. Kalau kamu mau ikutan nongkrong bareng sama aku dan juga artis tersebut, penyanyi tersebut, tetap dengerin aku di Isuara 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan cus langsung ke TikTok kita di @isuara.network.
1: Aduh, gue penasaran deh.

gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Be Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Selamat datang di Bernada Bersuara.

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. 9.2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah, elah. Udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
5: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet!

0: dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Yang manti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Yang manti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja, kapan?

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke kamar buat kafe Miswara, warga Indonesia.
2: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
3: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
2: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
3: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
2: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
3: Serah.
2: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore sahabat suara, apa kabar kamu di tanggal 25? Wah. Sepertinya ada sesuatu yang terlihat berbeda ya. Oke. Baik. Oh. Yang terlihat berbeda itu adalah karena ini hari Jumat, artinya besok weekend. Dan yang bikin beda lagi adalah weekend kamu tuh tanggal 25. Dimana-mana udah pada payday ya. Udah pada payday ya kan. Di marketplace udah pada payday. Makanya ada payday sale, terus ada voucher-voucher promo payday gitu. Lumayan ya, bisa check out ya kan. Akhirnya lebih yakin untuk melanjutkan perjalanan check out kamu hari ini. Biar lebih yakin lagi, mendingan kamu di sini dulu aja. Ada aku nih, Lilian Angie, yang nemenin kamu lagi ya. Lilian Angie at lilian.angie. Cie, minta di follow banget sih. Pastinya sampai jam 7 malam nanti kita bakal santai-santai bareng di Suara Santai.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Sekarang kita di gosip atau fakta. Tahu gak sih faktanya bahwa hari ini tanggal 25 September 2026 adalah World Dream Day alias hari mimpi sedunia. Dan jangan sampai salah makna ya, hari mimpi sedunia ini bukan memperingati momen-momen dimana kamu tuh tidur terus mimpi ya dikejar ayam. Mimpi lagi jalan terus tiba-tiba jatuh gitu. Itu banyak banget dialamin sama orang-orang yang katanya capek banget ya. Orang kalau capek banget tuh sering banget ngalamin mimpi jatuh gitu. Bukan mimpi yang itu ya, tetapi yang dimaksud mimpi di sini adalah seseorang yang memaksimalkan potensinya melalui proses gitu ya. Bisa dibilang mimpi mungkin kayak semacam seseorang yang berhasil mengejar dan mewujudkan cita-citanya seperti itu. Nah, kalau ngomongin soal hari mimpi sedunia, tahun 2026 ini ternyata adalah peringatan yang ke-14. Di mana awalnya dulu ada seorang pengajar di Columbia University, yaitu adalah Ozioma Egwonwu ya, yang mencetuskan World Dream Day di tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menyembuhkan, menginspirasi, dan juga merayakan potensi terbaik dari seluruh umat manusia di muka bumi ini. Menarik ya. Di saat kita tuh mungkin lagi saat ini kalau misalnya ngeliat berita-berita di sosial media berseliweran secepat kilat, setiap kita scroll yang kita temukan itu banyak sekali hal-hal buruk, hal-hal yang dalam artian bikin kita yang tadinya udah mau berpikiran positif balik jadi negatif, kita yang udah mau optimis jadi pesimis gitu. Dan ternyata hari mimpi sedunia ini hadir di tanggal 25 September mengingatkan kita lagi bahwa setiap kesempatan itu selalu ada kok disiapkan untuk masing-masing kita gitu kan. Ingat gak kamu sama cita-cita masa kecilmu dulu? Semangat loh dulu kamu sama cita-cita kamu itu. Pengen banget jadi seseorang yang seperti itu. Atau jangan-jangan malah udah berubah ya cita-cita dan impiannya sekarang ya. Karena udah gede, ya duh udah deh realistis aja gitu. Dan seperti biasa kalau di Gosip atau Fakta ada pernyataan nih tentang impian dan cita-cita. Jadi pernyataannya ya menyatakan bahwa 50% manusia mempertahankan dan mewujudkan cita-cita sejak kecil sampai dewasa. 50% manusia mempertahankan dan mewujudkan cita-citanya sejak kecil hingga dewasa. Setuju gak sih sama pernyataan ini? Gak setuju pilihnya yang gosip. Kalau setuju gimana? Jangan diem aja, pilihnya yang fakta. Karena aku buka polling di @iswara.smg di Instagram story.

0: yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!

0: Underfoot.
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak ngerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3 sampai 4 Oktober 2026 di Kolabox Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

penat back to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital Lexi, Pool Party, Barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas penat back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL4 Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa

0: Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem, Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Gosip atau Fakta. Jangan lupa ya, pollingnya udah bisa kamu ikuti di @iswara.smg. Sorry, pelan-pelanin banget. @iswara.smg. Di Instagram story dulu ya. Di situ kamu bisa pilih gosip atau fakta untuk pernyataan yang bilang bahwa 50% manusia nih mempertahankan dan mewujudkan mimpinya sejak kecil ya sampai dengan dewasa. Kamu setuju enggak sama pernyataan ini? Kalau kamu setuju, pilihnya fakta. Kalau enggak setuju, pilihnya gosip. Gampang kan? Cuman pilih salah satu di antara dua aja. Begitu ya. Nah, kita mau lihat nih ya fakta-fakta menarik seputar impian dan cita-cita. Bahwa wajar kok kalau misalnya sekarang ini di saat usia kamu mungkin sudah di atas 25 tahun atau bahkan jauh lebih melampaui itu ya. Atau ada yang baru menginjak usia 20 tahun aja, baru geser nih dari 19 ke 20, wah udah ganti cita-cita. Dari SMA lulus atau SMK lulus, udah berubah lagi cita-citanya, beda sama waktu kecil. Kenapa kok bisa berubah-ubah ya gitu, yang namanya cita-cita atau impian kita waktu kecil dulu pengen jadi apa gitu. Karena cita-cita masa kecil itu biasanya dipengaruhi sama lingkungan dan hal-hal baru yang menurut anak-anak itu menarik perhatian mereka gitu ya. Jadi wajar kalau sering banget berubah pada saat seorang anak ini kemudian tumbuh jadi dewasa. Dan biasanya yang jadi pilihan pada saat kecil adalah profesi-profesi yang populer, yang dia lihat, yang dia dengar, ya, yang terlihat hebat, kelihatannya wow. Dimana untuk setiap era itu beda-beda yang populer. Zaman aku dulu itu misalnya pengen jadi apa? Dokter, polisi, pilot gitu ya. Pengen jadi tentara, pengen jadi astronot. Oh, ada lagi, ahli komputer. Ini buat anak-anak 80-an ya, yang lahir tahun 80-an. Itu dulu istilah ahli komputer aja sebenarnya gak ngerti. Jadi ahlinya komputer tuh emang ngapain sih? Komputernya tuh diapain? Gak ngerti. Pokoknya seseorang yang ahli itu berarti paling jago di bidangnya, ya kan? Ya udah, berarti ahli aja, jago aja gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi ya, pastinya ngikutin zaman dong. Ada tren nih, tren cita-cita itu bakal berubah, bakal bergeser ke arah profesi yang lebih modern. Biasanya sih berhubungan dengan teknologi. Kalau sekarang mungkin lebih banyak anak-anak tuh yang bilang pengen jadi kreator konten digital, misalnya gitu. Gamer profesional. Nah, kayak gitu-gitu deh pokoknya ya. Dulu tuh enggak ada tuh cita-cita anak-anak kecil kayak begitu, tapi sekarang itu semakin bergeser mengikuti apa nih profesi yang sedang populer pada saat ini. Dan ternyata ya, ini sebuah fakta ya, memiliki impian bahkan sejak kecil, bahkan walaupun berubah-ubah, itu terbukti bisa banget menjadi motivasi kuat yang membangkitkan semangat. Setiap kita mengawali hari untuk dijalani, itu bakal berbeda rasanya kalau kita bangun dengan impian dan cita-cita untuk digapai.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pen.

0: ya. Baby happy, mom happy.
1: Wingscare.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

90,2 FMI suara suara warga Indonesia. Kita masih di Gosip atau Fakta. Mau lihat dulu ya, berapa sih yang udah pada ikutan? Langsung aja deh aku bakal lihat ya. Oke. Kalem. Oh, iya. Yes, tadi kan udah lempar polling ya. Buka polling. Di Gosip atau Fakta, pernyataannya bilang bahwa 50% manusia itu mempertahankan dan mewujudkan mimpi atau cita-citanya sejak kecil sampai dewasa. Apakah kamu termasuk yang setuju dengan pernyataan ini atau enggak setuju ya? Sebelum kita ke sana, ini ada beberapa fakta lagi yang secara realistis menggambarkan ya, dalam proses menggapai impian itu seperti apa sih? Ini mungkin yang sedang kamu hadapi sekarang. Atau kalau kamu ngerasa

berhasil melewati itu gitu ya. Karena yang namanya menggapai impian, cita-cita itu bukan cuman sekedar tentang hasil akhir atau kesuksesannya. Buat orang yang menjalani dan berproses, ini adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan dinamika yang melibatkan mental dan psikologi seseorang. Kalau orang di luar diri kita melihat itu hanya dari hasil akhir atau kesuksesannya aja, wajar. Karena dia gak 24 jam menjadi diri kita, gitu ya. Dan jangan sampai bagaimana orang-orang di luar diri kita yang hanya melihat hasil akhir, kesuksesan, baru deh deketin kita, baru kasih apresiasi, itu bikin kita jadi kendor semangatnya. Karena memang ya, realitanya nih, jalan menuju impian besar itu seringkali terasa sangat sepi. Gak ada yang benar-benar akan mendukung kita untuk bisa mencapai atau berproses dalam impian dan cita-cita yang mau kita raih. Karena gak mudah untuk bisa orang di luar diri kita itu memahami visi, kemudian mendampingi selama 24 jam. Terus juga apalagi ya, bisa punya POV yang sama terus gitu. Untuk pilihan jalan yang kita pilih atau untuk jalan yang kita ambil. Yang penting kita dealing sama diri kita sendiri dulu nih, sahabat suara ya. Dan ada satu quote yang bikin aku jelek banget sih sore ini, yaitu adalah quote yang bilang, kegagalan adalah kepastian, bukan kemungkinan. Waduh, gimana dong? Karena pada faktanya hampir gak ada orang sukses di dunia ini yang mencapai impiannya dalam satu kali coba. Kegagalan itu bukan tanda untuk berhenti, justru bisa jadi bagian proses

0: Ratna akan hadir, ya, pada saat sukses itu sudah terlihat, hasil akhirnya nyata. Karena di awal perjuangan, lingkungan di sekitar kita itu mungkin akan cenderung men-underestimate apa yang kita lakukan, apa yang kita mulai. Bahkan mungkin mereka mengabaikan kerja keras kita. Dan orang-orang biasanya baru bakal kasih tepuk tangan nih kalau kamu tuh berhasil menunjukkan hasil akhir yang nyata. Aku yakin sore ini ada yang lagi nangis banget dengar kata-kata sore ini. Kenapa? Karena itu yang mungkin lagi kamu rasain ya, sahabat suara ya. Tapi kamu harus yakin dan percaya bahwa bukan cuma kamu satu-satunya orang di dunia ini yang sekarang sedang berproses seperti itu. Banyak jutaan orang atau bahkan miliaran orang di muka bumi ini yang juga sedang berproses sama seperti kamu melalui jalan yang mereka pilih masing-masing. Seperti juga kamu memilih jalan yang kamu pilih sore ini. Dan untuk menggapai impian, itu bukan berarti kita harus kaku pada satu jalur aja. Penting untuk menetapkan target yang mau kita raih, secara spesifik apa yang mau kita dapatkan. Tapi kita harus tetap realistis supaya kita menjadi orang yang adaptif ya, dan juga punya fleksibilitas yang tinggi pada saat kita menghadapi hambatan. Hambatan yang akan hadir atau akan datang dalam kita berproses mencapai impian dan cita-cita kita, itu adalah sesuatu yang mungkin kita gak pernah expect sama sekali akan hadir dalam hidup kita. Jadi targetnya udah ditentukan, ya kan? Terus apalagi secara spesifik kita udah tahu nih apa yang mau kita raih. Cuman jalannya mungkin hari ini kita menentukan ke kanan, ternyata gak jalan lurus nih, ada yang harus muter dulu. Supaya kita bisa melihat lebih banyak dan lebih luas lagi ya, wawasan kita jadi lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Yang penting adalah kita harus tetap fokus, konsisten, dan niat untuk bisa menggapai impian dan cita-cita kita. Wah, motivator banget ya hari ini. Emang ngomong segampang itu, tapi aku berempati sama kamu yang sampai sore ini masih terus bersemangat. Dan walaupun sambil terseok-seok, sambil nangis ya, jatuh bangun, tetap berusaha secara konsisten untuk bisa menjadi versi kamu yang terbaik. Pokoknya tetap semangat ya, sahabat suara ya. Oke, kita bakal lihat nih sekarang berapa orang sih sebetulnya di dunia ini yang tetap secara konsisten mempertahankan impian atau cita-citanya sejak kecil sampai dewasa. Ternyata menurut studi ya, hanya sekitar 6% orang dewasa yang berhasil mewujudkan cita-cita masa kecil mereka. Artinya ada 94% orang lain yang mengalami perubahan haluan hidup ya, karena pergeseran logika, pengaruh lingkungan juga, tuntutan realita. Dan yaitu zaman terus berjalan, zaman terus berubah, profesi ada yang hilang muncul. Ada profesi yang hilang, tetapi ada juga profesi baru yang kemudian ada lahir gitu ya. Dan itulah yang kita hadapi sekarang. Jadi bukan 50%. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan di gosip atau fakta buat sore ini. Kita lihat dulu berapa persen yang udah ikutan. 100% pilih gosip. Oke. Thank you ya buat kamu yang udah pada ikutan di gosip atau fakta. Selamat sekali lagi sore ini kamu gak tergocek.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia.
3: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
4: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
5: Saya Duta. Shellon 7, duta besar Kenya.
6: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
5: What else?
7: Saya Piu, Tuan.
5: Piu Padi dong pasti.
7: Piu Dipai, Tuan.
5: What else?
8: YouTuber.
9: Saya Ariel, Tuan.
5: Alah, pasti Ariel Tatum.
9: Ariel Untung pasti.
2: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan. Tuan. Tuan muda.
1: Tuan muda. 2000 Music Today.

suara-suara warga Indonesia. Saatnya buat kita bernostalgia dulu sama lagu-lagu yang pernah bikin kamu nangis sesenggukan. Di bawah pohon rindang, di sudut kantin sekolah, di sudut studio kampus kamu. Tapi gak cuma nih yang bikin nangis aja sih, lagu-lagu yang bikin kamu semangat banget ngejar dia gitu ya. Lagu-lagu yang mengingatkan kamu sama masa-masa dimana kamu tuh dekil banget sampai gak sempat mandi demi menyelesaikan skripsi dan tugas akhir kamu. Nostalgia di tahun-tahun 2000-an dulu nih, pasnya cuma di Tuan Uda, 2000 Music Today.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Cie, cie, cie, cie, cie. Yang pengen dicie-ciein siapa nih? Cie, cie, cie, cie. Yang habis gajian. Hah? Siapa yang habis gajian? Aduh, ada dong yang habis gajian, ya kan? Secara tanggal 25 gitu, pas banget gitu. Jadi jangan lupa belanja bulanan dulu ya, sahabat suara. Biar gaji kamu tuh gak langsung habis. Nah, mendingan kamu belanja di Alfamidi aja. Soalnya, lagi ada promo JSM Jumat, Sabtu, Minggu dari Alfamidi. Dan untuk weekend ini kamu bisa banget nih belanja beberapa produk dengan harga miring di Alfamidi. Ada 2 pieces Kanzler sosis dengan harga Rp14.900. Fit Bar 20 gram dengan harga Rp5.500. Hydro Coco 200 ml dengan harga Rp7.900. Sunlight jeruk nipis 1.500 ml dengan harga Rp22.500. Nice Facial Tissue 900 gram dengan harga Rp46.900 dan masih banyak lagi ya. Jadi kamu harus catat nih untuk promo JSM ini tuh berlakunya dari tanggal 25 sampai dengan 27 September 2026. Tunggu apa lagi? Langsung kamu borong semua produk kebutuhan kamu di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.

0: cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Pakai berantem bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby. Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Kita balik lagi di sini dan aku kayaknya pengen nyapa kamu dulu aja deh yang udah pada join ya di live TikTok aku. Hah? Apa? Kamu belum join? Rasanya kayak kena marah banget ya. Udah lama gak dimarahin. Hati aku tuh ringkih loh kak, jangan dimarahin. Malum ya orang Batak kalau ngomong kenceng ya kan. Ini aja mikrofonnya dikecilin udahan. Tapi gue gedein lagi dong, gak terima soalnya. Harus shout loud ya, and louder. Pokoknya sore ini buat yang belum gabung, buruan aja join di @iswara.smg, iswara.smg, iswara.smg. Di live TikTok udah dari tadi rame-rame kita di sini pada komen-komen, ngobrol-ngobrol, curcol-curcol sebetulnya. Curhatnya colongan banget soalnya ya. Ada yang lagi pengen kirim-kirim salam juga tadi, ada nih. Coba ya aku baca dulu siapa tadi ya. Aku username-nya gak berani baca, soalnya siapa tahu dia gak pengen kan di announce. Tapi dia bilang, tapi kayaknya dia cowok deh. Dia bilang buat mantan aku kak, dia suka dengerin sambil di jalan pulang. Cie. Ternyata dia masih merhatiin kamu loh, bahwa kamu tuh sering banget dengerin nih suara ya. Ini berarti dulu kalian berdua dengerin bareng kali ya. Jadi kalau misalnya dia lagi di jalan pulang gitu, dari tempat kerja mungkin dengerinnya Iswara nih. Aduh, ada ya yang lagi diperhatiin sama mantannya. Terus yang lagi ngerencanain ya buat weekend nanti mau ngapain, secara lagi tanggal 25. Ada yang udah payday hari ini ya kan, selain check out and payment. Nggak cuma di check out aja terus belum payment. Aku mau ingetin buat yang belum payment, jangan lupa ya. Siapa tahu nanti ada barang-barang yang udah kamu check out tapi belum payment, terus angus, nyesek.

reward untuk diri kamu yang sudah bekerja keras sejauh ini ya. Lagi pengen makan apa? Naspat, nasi padang, boleh. Minumnya pengen pakai ini, yang warna-warni, milkshake. Zaman aku dulu banget tuh kayaknya, maunya yang pakai warna-warni, milkshake gitu. Kalau enggak, aku maunya minuman yang happy ending, soda gembira, boleh, atur aja. Maunya makan yang macem-macem lauknya, hayo. Pengennya yang all you can eat, berangkat, gas. Gak apa-apa, sesekali ya. Sesekali kamu kasih reward buat diri kamu. Bisa jadi motivasi juga nih, biar kamu kedepannya jadi makin semangat lagi. Kalau hari ini kamu, saat ini kamu baru bisa sekali aja sih ngasih reward ya buat diri sendiri. Siapa tahu dengan kamu semakin semangat ya, nanti kamu bisa 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Gak cuma nyemangatin kamu aja, tapi nyemangatin dia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, iya! Segernya teh jus, bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau!

0: Aduh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebangun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Asik. Tumben olahraga.
3: Bukan olahraga, tapi olah rasa.
2: Olah rasa apaan sih? Olahraga itu jelas-jelas lagunya juga.
3: Ini loh, gue lagi dengerin olah rasa.
2: Oh, ternyata dengerin olah rasa sambil olahraga.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Jam 6 sore saatnya buat kita di hari Jumat ya, bisa mengolah dulu, meregulasi emosi dan pikiran kita dengan lebih baik lagi. Mood kita juga kayaknya harus ditata ulang gak sih? Atau bahkan ini adalah momen yang paling tepat buat kamu bisa lebih mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Sisi-sisi yang mungkin selama ini kamu lupakan, sisi yang kamu simpen, lebih banyak kamu keep aja, jarang kamu munculkan karena sepertinya lingkungan, terus juga suasana, momennya tuh belum ketemu ya. Lingkungan kamu mungkin saat ini sedang tidak mengizinkan kamu untuk mengeluarkan sisi itu, padahal itu tuh kamu banget gitu. Jadi marilah kita keluarkan segala sisi yang kamu punya sore ini. Dan seperti biasa di Olah Rasa, kita mau tes kepribadian ala-ala lagi ya. Disclaimer, just for fun aja. Jadi ini bukan untuk kepentingan ilmiah ya sahabat suara ya. Dan kali ini kita mau melihat dari sisi numerologi. Numerologi, nomor itu artinya angka, berhubungan dengan angka. Gampang banget. Dari angka 1 sampai dengan 9, pilihlah salah satunya aja ya. Hanya satu angka saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Secara cepat, pilih angka yang menurut kamu tuh kamu banget, aku banget, gue banget. Nah itu angka berapa? Nanti kita bakal lihat kamu tuh orangnya, kecenderungannya tuh, bergeraknya tuh bagaimana sih? Apa sih sisi yang kamu banget? Apa yang mungkin membuat kamu gak nyaman, bikin kamu gak suka? Dan juga tentang kehidupan percintaan kamu. Okay, jangan lupa ya, boleh banget ikutan join dan komen-komen di live TikTok aku di @iswara.smg. Kita nanti abis ini bakal balik lagi buat bacain numerologi ya di Olah Rasa.

SMI Suara Suara Warga Indonesia. Kita sekarang ada di Olah Rasa, di mana kita lagi tes kepribadian ala-ala ya, dengan dilihat dari sisi numerologi. Jadi menggunakan angka. Angka dari 1 sampai dengan 9, pilih satu aja, salah satu angka yang menurut kamu tuh kamu banget. Bisa jadi mungkin karena paling sering muncul dalam hidupmu atau sering kali kamu pilih ya. Kayak misalnya untuk jadi nomor handphone gitu, untuk jadi angka terakhir nomor handphone kamu, atau mungkin kok kebetulan ini nomor rumah sama. Terus juga angka itu muncul lagi nih di nomor induk mahasiswa misalnya gitu, nomor induk apalagi sih kependudukan misalnya gitu ya. Atau seringkali angka itu muncul dan kebetulan memang kamu suka dengan angka itu, entah karena kamu suka bentuknya atau bagaimana dia membawa hidup kamu sampai dengan yang sekarang. Kasih tahu ya, boleh banget sambil join juga di live TikTok @iswara.smg. Dari 1 sampai 9 kamu pilih angka berapa ya. Ini udah ada yang ikutan nih. Jalurnya ternyata lewat jalur WhatsApp, guys. Yang di live TikTok, hai, boleh langsung kasih tahu aja. Tadi ada Chandra, udah milih duluan tapi belum mulai. Kamu yakin mau nomor itu atau mau nomor yang lain? Mau angka yang lain? Boleh ya. Boleh kalau misalnya mau pilihnya angka yang lain, boleh. Bentar, mana tadi ya? Oke, dia gak mau disebut namanya. Pilihannya adalah angka 3. Pilihannya adalah angka 3, Kak. Paling sering muncul di hidup aku. Kira-kira kenapa ya? Nah, itu dia. Kita lihat ya. Mungkin memang angka yang sering kali melekat ya dalam hidup kita, sering kali muncul di mana kita ada, atau mungkin dia jadi terlihat sering muncul karena kita memperhatikan ketika dia ada. Bisa loh, ini beda ya. Kita jadi memperhatikan angka 3 nih karena pada saat kita perhatiin tuh angka 3 lagi. Walaupun sebetulnya mungkin angka 3 ini gak selalu jadi yang sering paling sering muncul juga, bukan berarti begitu. Tetapi karena memang dia membawa dia itu mungkin pernah represent sesuatu yang istimewa untuk kamu. Ada momen yang istimewa dengan angka 3. Itu kemudian jadi kayak keinget terus sama angka ini. Jadi ketika dia muncul dalam hidup kamu, angka yang lain jadi seolah-olah tuh kayak biasa aja. Padahal mungkin kemunculannya ya sama ya, bisa jadi. Angka 3, kalau kamu paling suka atau menurut kamu angka 3 tuh kamu banget, kamu itu adalah seseorang yang bisa disebut sebagai seseorang yang membawa warna ya dalam kehidupan ini. Kamu itu punya sisi playful yang kuat, dimana kamu itu cenderung mudah tertarik dengan sesuatu yang baru. Orang atau teman-teman kamu akan melihat kamu sebagai seseorang yang excited gitu. Jadi orang suka cerita sama kamu, orang suka ngobrol sama kamu karena kamu itu orangnya excited merespon sesuatu, terutama ketika sesuatu itu baru kamu belum tahu. Oh ya, serius, emang bisa? Kok baru tahu ya gue? Gitu loh kira-kira kamu tuh. Ya, selain itu kamu juga orang yang punya sense of humor yang tinggi, suka bercanda. Bisa ngobrol dalam, tetapi juga sangat menyukai obrolan random ya. Terus juga gampang menemukan hal menarik dari sesuatu yang sebenarnya biasa aja. Buktinya kamu bisa nemuin angka 3 ini. Siapa tadi di WA tuh? Ya kan? Kamu bisa menemukan sesuatu itu menarik walaupun di mata orang lain tuh biasa aja gitu. Jadi kamu bisa kayak ngasih topping untuk membuat sesuatu ini punya packaging yang lebih okay gitu ya. Walaupun terlihat biasa di mata orang lain. Nah, terus apalagi yang bisa dilihat dari orang yang suka dengan angka 3? Kamu itu kadang bisa terlihat santai. Ya. Bahkan pada waktu di saat sebenarnya kamu tuh lagi banyak pikiran. Ini kadang bisa jadi jebakan juga loh. Kamu tuh jadi susah curhat orangnya. Kenapa? Orang gak akan percaya kalau kamu curhat.
tahu-tahu banget nih curhat, nggak kelihatan loh ada masalah atau gimana. Orang tuh biasanya kalau misalnya punya masalah berbeda, kelihatan berbeda dari hari-hari gitu kan. Orang menyadari itu, terus dia kenapa ya kayak kok lebih diem ya hari ini gitu. Kamu enggak. Inilah yang membuat kamu akhirnya jadi susah curhat, karena kamu juga suka dengan kepribadianmu yang selalu terlihat baik-baik saja di mata orang-orang. Dan kadang itu membuat kamu kadang lelah. Lelahnya apa? Orang tuh suka curhat sama kamu tanpa mereka tahu bahwa kamu tuh juga sebenarnya lagi ada masalah. Cuman emang kamu bukan tipikal yang gampang curhat aja gitu, ya kan? Dan kamu tuh punya apa ya, sisi tersembunyi bisa dibilang. Kayak misalnya pada saat kamu lagi sedih, justru kamu tuh orang yang masih bisa bercanda. Pada saat kamu lagi kecewa, kamu juga masih bisa ngetawain hidup kamu. Lucu banget hidup gue, ditinggal mulu gitu. Orang mah ngeliatnya, hah gimana lucu? Ya seperti itulah kamu ya, ngetawain hidup, ngetawain kekecewaan kamu. Kayak lagi apes aja gitu, kayak lagi gak beruntung aja. Kamu tuh menganggap sesuatu itu mungkin sebagai sebuah momen yang emang lagi gak beruntung aja. Begitu, kamu akan berusaha untuk membuat sesuatu yang berat yang sedang kamu hadapi menjadi sesuatu momen yang akan berlalu, yang sekarang lagi ya lagi gak beruntung aja. Mungkin next time kali bakal lebih baik daripada ini gitu ya. Kalau dalam percintaan gimana dong? Kamu itu butuh pasangan yang bisa diajak ngobrol, karena kamu orangnya suka ngobrol random juga suka. Bukan cuma sekedar seseorang yang romantis, lebih dari itu, ngobrol cocok, nyaman ya, yang bisa klop nih obrolan kamu, itu lebih penting. Dan bahkan kamu bisa jatuh cinta atau naksir seseorang karena obrolan kamu sama dia tuh klop banget, nyambung banget. Langsung kamu akan mencari sisi lain dari dirinya, kayak yang kok gue nyaman ya sama dia ya. Habis itu kamu langsung lihat, mana orangnya lucu lagi ternyata kalau diperhatiin gitu. Alisnya oke juga gitu, padahal tadinya gak merhatiin. Itu tuh awalnya dari karena kamu tuh nyambung ngobrol sama dia. Kemudian kamu akan mulai mencari sisi-sisi baik yang dia punya, yang bikin kamu tuh akhirnya naksir sama dia gitu ya. Tapi kamu juga bisa kehilangan ketertarikan kalau hubungan kamu tuh pada akhirnya terasa terlalu monoton gitu-gitu aja. Balik lagi, kamu adalah tipe orang yang suka sesuatu yang baru, ya kan? Begitu ya. Nah ini ada blind spotnya juga nih. Kadang sulit ya untuk kamu membedakan antara chemistry karena seru dan compatibility jangka panjang. Begitu. Ya tipikal orang sekarang sih sebetulnya kalau ngomongin tentang hal ini, ya kan? Itu tadi ya tentang angka 3. Ada lagi yang mau kasih tahu kamu angka berapa? Yang udah join, hai. Oh, ada Ali Rocker angka 7. Boleh. Abis ini nanti ya. Kamu masih bertahan kan di sini? Karena abis ini nanti aku bakal share ke kamu kalau kamu suka angka 7 atau angka 7 itu kamu banget. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih?

0: pernah dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara krus krus krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.

FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Hai, yang udah join di live TikTok dan juga lagi dengerin mungkin dari radio di mobil kamu, tempat kerja kamu. Boro-boro Angie aku bisa komen, gak bisa karena lagi sibuk kerja, tangannya kiri kanan. Gak apa-apa deh, siapa tahu angka yang berikut ini cocok juga sama kamu ya. Angka dari 1 sampai 9 yang paling represent kamu atau kamu banget gitu. Kira-kira angka berapa tuh? Ini udah ada yang ikutan lagi di live TikTok. Ada dua orang yang pilih angka 7 dan satunya tuh pilih angka 8 ya, karena katanya tuh kayak infinity gitu. Oke, kita bakal lihat ke angka 7 dulu. Angka 7 ini adalah seseorang yang aku suka sih berteman sama seseorang yang seperti ini ya. Dia ini adalah seorang observer ya, pengamat. Biasanya punya cara berpikir yang analitis juga. Nih, orang yang menyukai angka 7 ya. Orang ini biasanya adalah orang yang tipikalnya itu cenderung introspektif. Jadi dia akan mengevaluasi ya untuk setiap hal yang terjadi, terutama untuk hal-hal yang menurut dia tuh kok kayak agak kurang serak ya, agak kurang pas gitu. Kayak misalnya kenapa? Jadi bukan cuman apa, tapi kenapa, why? Kenapa gue gak diajak? Emang gue nyebelin ya? Atau pernah ada kali ya dia kecewa sama gue kali ya? Gitu-gitu. Gitu, jadi kalau kegiatan-kegiatan juga mungkin kamu adalah orang yang sukanya tuh membaca hal-hal yang bisa kamu lakukan dengan tekun gitu ya. Terus juga selain itu, kamu itu suka mengamati ya. Ini orang kayaknya dari tadi gelisah banget sih gitu. Ngamatin manusia lah, perilaku manusia. Kamu tuh tipikal orang yang kalau di kumpulan rame-rame tuh duduknya gak paling depan. Justru kamu agak ke belakang, tapi masih bisa ngelihat sekitar. Karena kamu adalah seorang pengamat ya. Kamu seseorang yang suka mencari makna. Dan kamu suka berpikir, mempertanyakan bahkan tentang kedalaman ya. Gak cuman menanyakan kalau pakai baju nih berarti yang bagus itu pakai kancing. Dah ya, kalau pakai baju model gini bagusnya pakai kancing. Itu orang lain. Tapi kalau misalnya kamu, bagusnya pakai kancing. Tapi jadi penasaran, kancing itu ada sejak kapan ya? Dulu kalau misalnya gak pakai kancing, orang pakai apa ya? Apakah ada cara lain untuk membuat kayak gitu-gitu? Suka memikirkan sesuatu dengan dalam sendirian. Bahkan inilah yang kadang bikin kamu tuh suka tiba-tiba kebangun kalau lagi tidur, atau jadi susah tidur karena tiba-tiba pas lagi mau ngantuk, udah mau tidur. Kenapa bunga bangkai punya nama seindah Rafflesia Arnoldi? Aduh, bangun lagi, cari lagi. Sepenasaran itu kamu ya. Kamu suka memikirkan sesuatu gitu secara mendalam. Kalau belum ketemu jawabannya tuh kadang suka nanggung banget nih rasanya gitu. Obrolan-obrolan yang cocok sama kamu juga adalah percakapan-percakapan yang mendalam ya. Ngobrolin tentang eksistensi ya. Aku berpikir maka aku ada. Manusia melihat dengan otak, manusia mendengar dengan otak manusia. Dan penjelasan-penjelasannya ya, bisa dibilang kamu mungkin memiliki cara berpikir yang cukup filosofis ya. Terus kamu juga bisa berada di tengah banyak orang tapi tetap punya dunia sendiri di kepalamu. Kadang suka berisik dan suka merangkai. Dari apa yang kamu dapat, dari apa yang kamu tangkap nih di sekitar kamu, kamu tuh bakal merangkai itu. Seset gitu. Bisa jadi kamu adalah satu orang yang paling duluan menyadari tentang sesuatu. Kayak misalnya, ini bukan suaminya nih berarti. Ini kalau misalnya habis ini ribut gak heran sih gitu. Di saat orang-orang di sekitar kamu tuh belum menyadari itu, tapi kamu menangkap hal-hal itu ya, karena kamu adalah orang yang analitis. Terus juga punya sisi tersembunyi. Kamu tuh kadang terlalu lama menganalisis sesuatu. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal yang spontan, agak susah karena kamu tuh memerlukan pemikiran yang mendalam dulu tentang sesuatu. Dan takut salah dalam memutuskan sesuatu juga. Takut nyesel lebih tepatnya ya.
Kalau dalam percintaan kayak gimana? Kamu tuh gak mudah benar-benar membuka diri orangnya. Gak mudah jatuh cinta juga sih sebetulnya. Kecenderungannya ya. Karena menurut kamu menyukai seseorang itu adalah proses, bagian dari proses. Kamu bisa dekat sama seseorang tapi kadang menyisakan juga ya satu ruangan pribadi yang orang-orang itu gak boleh masuk gitu. Kamu tetap pengen punya private space untuk dirimu sendiri. Dan kalau udah percaya, kedekatan kamu itu bisa dalam banget. Orang sebaik ini jangan dikecewakan atau dikhianati ya, sahabat suara ya. Dan kamu bisa lebih tertarik, biasanya lebih tertarik sama orang-orang yang juga memiliki kedalaman berpikir. Tapi mungkin dia punya sisi lain dari dirinya. Kayak misalnya dia punya senyum yang cerah gitu ya. Di saat kamu adalah tipe orang yang mungkin lebih serius. Tapi dia juga tipe orang yang diajak ngobrol dalam deep bisa nih gitu. Cuman dia orangnya tipe yang lebih lucu aja gitu. Nah kamu tuh bakal bisa naksir tuh sama orang yang kayak gitu ya. Begitu. Sekarang kita bakal ke angka 8 nih tadi. Ada juga yang pilih angka 8 karena menurut dia infinity ya, kayak infinity, tidak terhingga. Angka 8 ini adalah orang, nah angka yang membawa energi sendiri ya. Dia memiliki ambisi di situ, dia memiliki pencapaian dan juga sekaligus kontrol ya. Dia suka direct. Dan kamu cenderung menghargai yang namanya kompetensi, hasil, kemandirian, terus juga kemampuan, dan posisi yang jelas. Menurut kamu, sesuatu itu harus memiliki batas yang jelas juga. Kalau memutuskan sesuatu, maka kamu akan melakukan itu, memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka kamu akan melakukan itu sesuai dengan rules-nya, sesuai dengan aturannya. Kalau memang sudah ada batas-batas yang ditentukan, maka kamu akan berjalan sesuai dengan aturan yang ada, ya. Jadi kalau mau dilakukan, ya lakukan, tapi dengan benar, gitu. Nah, kamu tuh orang yang memiliki standar seperti itu. Jadi kamu tuh kadang suka gelisah kalau ngelihat ada orang yang, kok bisa ya orang kayak gini ya? Kok bisa ya gitu. Kadang suka gemes sendiri. Apalagi kalau misalnya ngelihat betapa beruntungnya orang-orang yang tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, tapi dia berhasil. Terlihat sukses. Ya. Walaupun melalui jalur yang berbeda, begitu. Berbeda, maksudnya ilegal. Ya, kayak gitu deh. Kamu enggak suka gitu, ya. Kamu juga punya sisi tersembunyi nih di mana kamu tuh bisa sangat sensitif ketika merasa diremehkan atau merasa tidak dihargai. Kamu merasa terusik dengan hal itu. Walaupun kalau menghadapi kegagalan dalam sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan, itu adalah hal yang masih bisa kamu terima. Karena kamu tipikal orang yang begini. Ya mungkin memang untuk saat ini aku masih belum berhasil. Tetapi at least aku sudah mencoba untuk melakukannya. Berbeda dengan ketika kamu diabaikan atau kamu tidak dihargai atau kamu diremehkan, itu akan membuat kamu merasa jengkel ya. Tapi jengkelnya kamu bagus sih. Kamu akan melakukan sebuah pembuktian bahwa kamu itu layak untuk tidak di underestimate ya. Begitu. Dalam percintaan seperti apa? Nah, kamu itu adalah orang yang dari luar tuh terlihat tough, kuat ya, tahu apa yang kamu mau, bisa diandalkan, bahkan dominan orangnya. Terlihatnya dari luar seperti itu. Tapi kalau lagi benar-benar sayang, kamu itu bisa jadi orang yang ngebucin banget gitu. Bucinnya tuh kadang lagi gak logis gitu ya. Bisa overprotective lah, apalah gitu. Ya itulah kamu. Kecenderungannya seperti itu. Dan kamu membutuhkan pasangan yang setara ya. Bukan seseorang yang harus selalu ngikutin. Jadi seseorang yang mirip-mirip seperti kamu juga, tetapi mungkin punya sisi lain yang berbeda. Mirip-mirip dalam hal kayak, yaitu tadi, menghargai keteraturan,
menghormati aturan yang berlaku, tidak mau keluar batas. Kamu suka dengan, kamu cocok dengan orang yang juga seperti itu, bukan orang yang rebel ya. Itu gak cocok sama kamu, orang yang rebel. Isinya berantem sama ngelus dada kalau kayak gitu. Nah, ini nih, yang namanya manusia itu kan gak pernah lepas dari yang namanya konflik. Kadang ya, ada sisi dimana kamu kalau misalnya lagi terlibat satu konflik, kamu itu bakal jadi terlalu fokus untuk mencari siapa sebetulnya yang salah di sini dan siapa yang sebenarnya paling benar. Itu kadang bikin orang jengkel sih, jujur ya. Padahal sebenarnya mungkin dia itu cuma pengen bilang gini, aku tuh cuma pengen kamu tuh ngerti gitu. Ini bukan sesuatu yang harus pasti kok, mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Itu yang kadang bikin masalah kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Begitu. Karena kamu secara serius melihat itu sebagai sebuah permasalahan yang harus diselesaikan sampai tuntas gitu ya. Begitu. Oke. Itu tadi 7 dan 8. Kalau masih ada angka-angka lain yang represent kamu banget dari 1 sampai 9, boleh langsung kasih tahu. Nanti abis ini aku bakal bacain buat kamu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebanyak 274 orang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua di Kecamatan Bawang Batang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu telur program makan bergizi gratis. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Akibat insiden ini, pemerintah daerah menghentikan sementara operasional dapur penyuplai makanan tersebut. Presiden Stand Up Indo, Ajis Doa Ibu, melarang penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik dalam kegiatan open mic. Aturan baru ini berlaku untuk seluruh acara di bawah naungan komunitas tersebut. Kebijakan ini diterapkan guna menciptakan ruang komedi yang lebih sehat dan nyaman bagi penonton serta komika. Indonesia mengoleksi 16 medali hingga Kamis pagi, menempatkan tim merah putih di peringkat ke-23 klasemen sementara Asian Games 2026. Raihan tersebut terdiri dari 15 perunggu serta 1 perak bersejarah dari cabang tekbol nomor tunggal putri. Perjuangan para atlet Indonesia masih berlanjut hingga ditutup pada 4 Oktober.

0: Belanja dan bayar pakai non-tunai makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara

0: 90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Yes. Ini kalau misalnya terakhir-terakhir begini nih, biasanya malah jadi rame nih ya. Tadi di WhatsApp ada yang pilih angka 1. Ini ada juga di TikTok angka 1, angka 2. Tadi yang barusan ini angka 7, ternyata udah tadi ya, angka 7 ya. Terus ada angka 6 juga. Oke deh, kalau gitu kita bakal segera bergerak ya. Dari tadi bilang aku bakal cepet, nggak bisa cepet deh jelasannya kayaknya kalau misalnya aku. Karena setiap sisi dalam hidup kita tuh menarik ya. Kalau angka 1, kamu orangnya kayak gimana sih? Oke, kecenderungannya biasanya orang menyebut orang yang punya angka kehidupan 1 ya, life path number-nya 1 itu adalah orang yang terlahir sebagai seorang pemimpin. Sedangkan kalau misalnya kamu suka angka 1, belum tentu kamu itu harus jadi seorang pemimpin. Tetapi lebih menggambarkan bahwa kamu itu sosok yang menyukai kemandirian ya. Contohnya begini, dalam pengambilan keputusan nih, kamu itu memiliki dorongan untuk mencari arahmu sendiri. Kalau dalam pengambilan keputusan, kamu lebih yakin dengan pilihanmu sendiri daripada kamu tuh didirect sama orang lain, atau ada orang lain yang mempengaruhi keputusan kamu, atau orang lain yang mengambil keputusan untuk kamu. Itu kamu ngerasa gak nyaman banget. Ini buat kamu yang angka 1 ya. Kamu gak suka, kamu gak nyaman ketika arahmu itu ditentukan oleh orang lain, karena kamu sangat yakin dengan dirimu sendiri, begitu. Nah, kamu biasanya adalah orang yang lebih suka untuk punya ruang untuk bereksperimen. Yang mana kalau sukses, berhasil, kamu bakal menikmati kesuksesan itu. Dan kalau kamu gagal, ya kamu yang bakal nelen kegagalan itu sendiri. Gak apa-apa gitu ya. Karena buat kamu, tahu sendiri akibatnya itu bakal lebih berharga dan bermakna daripada dari orang lain langsung disuapin. Gak suka kamu kayak gitu. Terus kamu juga orang yang merasa punya kendali hidupmu ya, kendali atas hidupmu sendiri. Dan ini yang kadang suka bikin orang jadi bingung, yaitu adalah kamu tipe orang yang bergerak dulu baru ngejelasin. Bingungnya adalah orang-orang nih kayak ngerasa, hah, piye? Karena kamu, bentar-bentar, wis toh, percaya aja, gitu. Kamu tipe orang yang gitu, udahlah, percaya aja. Oke, gini. Udah, kamu mutusin nih, baru kamu ngejelasin. Oh, gitu. Untung bener. Bisa jadi kadang meleset juga sih ya. Nah, kamu punya sisi tersembunyi nih. Tahu gak sih bahwa ternyata walaupun orang-orang melihat kamu itu sebagai sosok yang punya kesannya mandiri ya, sebenarnya kamu tuh cukup sensitif loh dengan perasaan, aku kok gak dianggap ya, aku yang sepede ini dan seyakin ini sama diriku sendiri, kemampuanku dan skillku. Kok ada ya orang yang meng-underestimate aku ya gitu. Kesel tuh kamu biasanya kalau kayak gitu ya. Tetapi hebatnya kamu adalah kamu tuh bisa kelihatan cuek dan fine aja. Even sebenarnya hati kamu tuh kecewa digituin gitu. Jago nih emang nih kayaknya. Tentang percintaan gimana dong? Kamu itu tipikal yang kalau udah suka sama seseorang, kamu tuh bisa langsung direct ya. Kamu bisa memegang kendali dalam hubungan. Tetapi kamu juga tipe orang yang gak ngerti nih. Kalau dalam percintaan tuh agak membingungkan. Kamu tuh tipe orang yang maunya ngedirect, tapi gak mau terlalu dikejar juga. Kayak yang, gue gak suka kalau terlalu dibucinin kayak gini ya gitu. Kamu gak suka tuh. Karena kamu itu memang orangnya tuh pengen dicintai, tapi juga ingin merasa membutuhkan seseorang tanpa harus kehilangan harga diri gitu. Ini yang kadang bikin pasangan kamu jadi suka bingung ya. Sebenarnya kamu itu masih sayang gak sih sama dia? Atau emang udah gak peduli sebetulnya? Bingung. Dan aku yakin yang bingung itu bukan cuma pasangan kamu atau pacar kamu, tapi kamu juga kadang bingung sama maunya kamu tuh apa gitu ya. Sebetulnya kalau menurutku, ada satu kalimat nih yang cocok untuk menggambarkan angka 1, yaitu adalah kecenderungannya menyembunyikan kerentanan dengan kemandirian. Sebenarnya ada sisi rapuhnya juga, ada sisi gak yakinnya juga, tapi gak mau itu kamu tunjukin ke dunia luar. Yang boleh tahu itu kamu aja, gitu ya. Oke, sekarang kita bakal ke angka 3. Angka 3 mah udah tadi, L. Kita bakal ke ini kenapa jadi rame jam segini? Gak ada yang ganti angka 9 lagi. Kita bakal ke angka 2 ya. Angka 2. Ada yang bilang perasaan pemimpinnya angka 2, Bu. Tidak. Biasanya leadership itu kalau misalnya life path number itu di angka 1. Angka 1. Kalau angka 2 ini lebih pada seorang yang membaca ya. Kalau tadi di angka berapa ya? Angka 7 itu wait. Tadi tuh di angka 7 itu lebih pada kayak observer, pengamat ya. Tetapi kalau angka 2 ini dia itu seorang pembaca suasana. Ini jujur sepertinya menjadi kepribadian yang cukup melelahkan sih mungkin. Tapi kamu gak bisa lari dari cara berpikirmu yang seperti itu. Karena memang itulah kamu. Kamu adalah tipe orang yang terlahir peka terhadap perubahan yang terjadi di sekeliling kamu gitu ya. Bahkan dalam perubahan-perubahan kecil dalam interaksimu. Kayak orang lain tuh cuma ngeliat, oh dia kalau jawab emang pendek gitu ya. Dia ditanya apa jawabnya gitu dong, cuman enggak, iya gitu. Sedangkan kamu mikirnya gini, kok dia nada bicaranya beda ya? Kok kayak ada yang tercekat di sini ya? Dia kenapa ya? Ada sesuatu kah gitu? Kamu itu bakal memperhatikan ekspresinya dia, gesturnya dia, intonasi nada suaranya, ya perubahan sikapnya. Biasanya nggak begini, sekarang begini. Siapa yang diajak bicara? Siapa yang tiba-tiba menjauh hari ini? Siapa yang lagi silent treatment? Pantes AC studio hari ini terasa dingin ya. Yang biasanya silent treatment lagi gak masuk. Sisi tersembunyinya, kamu itu kadang terlalu mudah membaca sesuatu yang sebenarnya belum tentu ada. Aku tahu intuisi kamu itu bagus ya. Tetapi kadang ini bisa membuat kamu menjadi lebih jadi overthinking loh. Gitu. Yang basisnya itu kemungkinan gitu. Nah dalam percintaan, karena kamu itu orangnya harus confirm ya. Gini. Kamu itu kan seorang yang suka membaca suasana, membaca ekspresi bla bla bla bla bla bla. Kamu itu orangnya harus confirm. Jadi kamu itu membutuhkan reassurance dalam sebuah hubungan. Kamu sangat menghargai itu. Reassurance itu yang seperti apa sih? Kalau dalam hubungan itu bisa komunikasi yang memberikan kepastian ya, dukungan emosional, rasa aman gitu. Kayak aku gak gini kok gitu. Dia tuh bener-bener cuma teman aku aja kok. Kamu kan lihat sendiri nih, chat aku aja biasa sama dia, sama kayak teman-teman aku yang lain. Kamu membutuhkan sesuatu yang confirm seperti itu dalam sebuah hubungan. Atau bahkan sesuatu yang bisa diekspresikan ya. Bentuknya itu mungkin apresiasi, ungkapan rasa sayang gitu. Terus dia baik-baik aja, ngasih kabar, yang seperti itu. Harus confirm. Reassurance dalam sebuah hubungan adalah sesuatu yang sangat-sangat kamu butuhkan. Jadi ini bukan karena manja ya, tapi karena kamu memang cenderung memperhatikan detail dan kamu membutuhkan konfirmasi itu. Kamu gak pengen cemas, kecemasan itu menghantui kamu sendiri. Karena kamu ya itu tadi, tanpa kamu inginkan kamu sudah membaca ya. Begitu. Terus ini ada satu hal yang penting. Kadang kamu itu terlalu banyak baca kode yang diberikan sama sekelilingmu dan terlalu sedikit bertanya langsung. Padahal kamu tipikal orang yang butuh confirm ya. Kamu tuh yakin banget sama caramu membaca itu bisa gitu ya. Tapi kamu tuh kadang ya itu jarang nanya. Jadi kamu yakin aja sama yang kamu kira. Bisa jadi meleset atau bisa jadi memang betul, tapi orangnya sebenarnya pengen ditanya loh. Apalagi kalau dalam hal pacaran, ya kan? Terima kasih yang udah ikutan. Nomor 2 udah, nomor 1 udah, mau nomor 3 tadi udah, lo telat ya. Ya udah angka yang belum aja banyak. Terus ada kayak ini lagi bacain aku deh. It's true and real angka 2. Oh iya, Raffi. Serius? Kebanyakan asumsi jadi sibuk sama pikiran sendiri, ya kan? Kemungkinan. Jangan lupa untuk bertanya ya. kamu kan juga pengennya tuh hal-hal yang terjadi sama dirimu confirm, terkonfirmasi dia masih sayang sama gue. Lo ngomong dong sama gue. Nah, kenapa itu tidak kamu lakukan sebaliknya? Kalau ada apa-apa, nanya juga langsung, konfirmasi langsung gitu. Supaya orang juga ngerti, bener gak nih yang aku pikirkan? Gitu, ya. Jangan by assumption terus. Next, terakhir. Aduh, ya Allah, jadinya nomor berapa nih? Mau angkat 5 biar saldonya ikut 5 digit. Angka 6 ya. Udah, ini jadi angka terakhir kita. Tadi yang pilih angka 9 terakhir juga orangnya udah on the way pergi menuju kedai kopinya ya guys. Jadi kita akan ke angka 6. Angka 6. Dia ini The Guardian. Udah kayak toko obat-obatan ya. Dia ini adalah seseorang yang masuk apa ya, cenderung punya sisi protective and nurturing ya. Ini cocok nih dengan kata-kata membersamai. Kamu itu memperhatikan, bentar-bentar, geli ya kalau dengar kata-kata membersamai. Kamu itu cenderung memperhatikan apakah orang lain itu baik-baik aja. Terus kamu itu juga seseorang yang memperhatikan kebutuhan orang, memperhatikan detail kecil dalam hubungan, memastikan kenyamanan lingkungan gitu. Nah, kadang kamu membantu ya, bahkan sebelum diminta. Kamu tuh orang yang sensitif dan bergerak. Nah, itulah bedanya kamu dengan yang tadi ya. Ada nih beberapa orang yang membaca. Membaca itu tadi nomor 2, pembaca. Nomor 7 juga dia bisa membaca situasi ya. Dia tipikal yang lebih ke observasi sih. Analitis, pemikirannya tuh langsung dia bakal ngejahit ya. Beberapa hal dijahit jadi satu. Oh, ternyata begini gitu. Sebuah kejadian itu kira-kira maksudnya seperti ini. Tapi kalau nomor 6 ini dia sensitif, cukup peka terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya dan kemudian bergerak. Itu nomor 6. Ya. Sisi tersembunyinya adalah ada kemungkinan kamu merasa dirimu itu ada value-nya ketika kamu dibutuhkan. Akibatnya kamu bisa terjebak nih jadi emang aku sih yang harus selalu sabar, emang cuman aku yang bisa ngertiin dia gitu. Aku terus yang harus ngertiin gitu. Ya emang aku orangnya harus kayak gini kali ya gitu. Padahal kamu juga pengen dimengerti ya. Kalau dalam percintaan gimana dong? Nah, dalam percintaan kamu itu mungkin bisa menjadi sangat romantis ya. Romantisnya kamu itu bukan dalam bentuk kata-kata. Kamu itu lebih dalam bentuk care ya, dalam bentuk memberikan perhatian, dalam perbuatan. Kamu menyediakan misalnya nih, kamu itu provide sesuatu yang emang dia butuhkan tanpa dia minta dulu sama kamu. Kayak gitu deh. Itu bentuk romantisnya kamu tuh kayak gitu ya. Hati-hati loh, tapi jangan sampai ya perhatian kamu itu berubah jadi ngurusin dia full gitu ya, ngurusin dia full seperti layaknya sebuah project ya. Dan hati-hati juga, jangan sampai perhatian kamu itu kamu asumsikan secara diam-diam gitu. Berharap nih, sambil berharap pasangan tuh tahu bahwa kamu juga butuh diperhatikan. Ingat ya, komunikasi dua arah itu penting. Kita tidak bisa, kata El tadi benar banget, tidak bisa kita tuh hanya bergerak berdasarkan asumsi. Yang kita kira, yang mungkin aja sepertinya begini, kodenya seperti ini, sinyal-sinyalnya seperti itu. Nah, gitu gak bisa, okay? Terima kasih ya guys. Ini kayaknya udah over banget nih. Overnya overtime banget. Thank you ya yang udah join di live TikTok, terus juga yang ada di WA tadi ya, udah kasih tahu juga. Udah masih ada beberapa angka lainnya, tapi iya waktunya udah habis guys, udah lewat banget nih. Terima kasih yang udah dengerin Olahrasa juga, udah ikutan, udah join ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Aku bakal siaran di special program yang muterin lagu-lagu K-pop. Dengerin ya guys. Boleh request juga di situ, boleh cerita-cerita kalau kamu punya updatean dari fandom apa atau mungkin drama Korea yang mau kamu rekomendasiin, film, reality show, variety show dan lain sebagainya tentang K-Waves ya, Hallyu Waves, boleh banget. Barengan sama Kiki P nanti aku bakal siaran di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang, pasnya di special program Noregayo. Kalau gitu Lilian Inji pamit barengan sama Bebski broadcast operator buat malam ini, sampai ketemu hari Minggu. Happy weekend for you guys. Bye.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan

0: Karom Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa, Bang. Beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend.

0: Tahu mau kemana? Udah udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
1: Oh iya,
0: ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
1: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
0: Enggak, belum.
1: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
0: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
1: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
0: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu penandanya adalah dealer Suzuki.
1: Gue gak terlalu ngerti itu.
0: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki. Itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
1: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
0: Mana lewatnya nanjak lagi.
2: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: menegakkan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: 9,2 FM Iswara, warga Indonesia.
3: Ah elah, udah suaranya kemresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat, bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ihi, gimana nih kabarnya? Ayo absen. Siapa yang sedang tidak baik-baik saja, dan siapa yang sedang baik-baik saja, dan siapa yang kepanasan ya? Karena jujur aja, Semarang hari ini Masya Allah. Aku punya teori, Semarang itu panas bukan karena matahari, tapi orangnya yang too hot to handle. Ihi. Ya gak sih? Apalagi Semarang punya aku. Terlalu NPD mas, jangan seperti itu. Gak baik. Pada gimana nih kabarnya? Masya Allah. Apakah ada yang lagi bad mood? Atau ada yang mungkin lagi sedang bermalas-malasan di rumah? Ya tahu hari ini Jumat gaul ya, harusnya mah keluar kemana kek. Ya gak jalan-jalan kemana, ngopi atau melakukan tindakan muda-mudi. Contohnya tindakan muda-mudi apa tuh bang? Ya gak, tindakan muda-mudi contohnya adalah berkarya. Gak mungkin dong tindakan muda-mudi bikin a day in my life. Ya gak apa-apa dong sebenarnya ya, bikin a day in my life tuh gak apa-apa ya, asal jangan teretet. Nah itu jangan yang kayak gitu tapi. Udah bikin day in my life gak apa-apa, tapi yang sinematik, yang keren gitu, bikin konten video jadi kayak konten kreator gitu kan juga bagus ya gak. Yang penting mah sebisa mungkin hari Jumat ini, hari libur ini ya, karena mungkin besok libur, kamu bikin something lah. Siapa tahu bisa jadi sampingan, dan kalau misalnya pun besok masuk tetap semangat ya. Jangan iri sama yang lain ya. Yang hari Sabtu udah libur gitu kan. Kamu masih iri ya, aku hari Sabtu mah masuk tetap. Lah kita mah sama sahabat suara, aku juga kok. Udah. Jangan bad mood, santai aja ya. Pokoknya aku siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farmar Hendrani, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal muterin musik asik buat kamu. Dan buat pembukaan ya, ada satu lagu dari Eclat Story yang judulnya Dunia Maya. Langsung aja aku puterin sahabat suara buat kamu.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sempat rame di media sosial nih sahabat suara, kalau kamu ngecek Instagram, TikTok ataupun sosmed yang berbasis video, itu lagi rame banget video yang diupload atau search-nya itu dari Ombudsman RI. Nah, jadi tuh kalau kamu yang belum tahu Ombudsman itu apa, jadi tuh Ombudsman tuh kayak lembaga negara yang menginspeksi hal-hal yang dilakuin sama pegawai dalam negeri gitu. Nah, jadi mereka itu baru aja menginspeksi salah satu lapas yang ada di Indonesia, yaitu di lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Karena dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Rabu 23 September kemarin, Ombudsman menemukan sejumlah bangunan di area lapas yang disebut punya fasilitas layaknya hunian pribadi, bahkan menyerupai apartemen. Berapa tuh cicilannya? Tapi kalau misalnya aku lihat dari videonya tuh emang bener kayak rumah mewah, kayak apartemen mewah gitu sahabat suara. Ada ruang tamunya, kamar tidur, TV, AC, kulkas, dapur. Bahkan ditemuin minuman yang bisa itulah bikin orang agak sedikit tidak sober ya, di salah satu kulkas. Ya Allah. Mungkin kalau misalnya kamu nonton ini, kamu mikir langsung kayak, ini lapas apa hotel dah? Nah, Ombudsman itu menyebutkan mereka menemukan dugaan adanya klaster mewah yang diduga dihuni warga binaan tertentu. Sementara pihak lapas Cibinong membantah bahwa bangunan tersebut merupakan fasilitas khusus untuk narapidana. Menurut pihak lapas, bangunan-bangunan itu merupakan rumah dinas untuk pejabat dan pegawai, sekaligus ada yang digunakan sebagai tempat istirahat petugas yang bekerja dengan sistem shift. Jadi persoalannya bukan sekedar ada AC atau enggak, tapi pertanyaan sebesarnya adalah sebenarnya bangunan ini diperuntukkan untuk siapa dan apakah penggunanya sesuai dengan aturan. Jadi kita sedikit ngebahas masalah itu dulu ya, mungkin lah ya sahabat suara, biar lebih enak aja ngebahas tentang tragedinya itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi pada Rabu 23 September 2026, tim Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak lah ke lapas 2A Cibinong. Nah, menurut Ombudsman, ketika mereka datang, tim tuh sempat mengalami penolakan saat hendak masuk ke area blok sel warga binaan. Nah, dari situ justru mereka tuh menemukan area lain di bagian belakang lapas. Di kawasan tersebut terdapat lebih dari 10 bangunan yang oleh Ombudsman digambarkan kayak rumah atau hunian kecil gitulah. Nah, ketika berhasil masuk ke salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas kayak ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, meja makan, dan juga perlengkapan rumah tangga lainnya. Nah, Ombudsman kemudian menyebut bahwa kawasan tersebut tuh sebagai klaster mewah. Coba ya kamu bayangin, biasanya kan kalau ngomongin lapas itu kan ya yang di kepala kita ya ruangan biasa gitu kan, terus ada jeruji besinya. Tapi ini kayak apartemen yang cicilannya tuh 10 juta sebulan. Emang secakep itu, kayak misalnya lapas atau klaster mewahnya ini. Tapi ya tentu kita jangan berhenti di situ aja ya, karena sebenarnya temuan ini tuh menyentuh persoalan yang jauh lebih serius lagi. Lapas kan adalah tempat seorang menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan, ya nggak? Artinya ada aturan mengenai bagaimana warga binaan ditempatkan dong, mendapatkan fasilitas menjalani pembinaan, dan juga sampai mendapatkan pelayanan selama berada di dalam lapas. Kalau benar ada fasilitas khusus yang hanya bisa dinikmati oleh warga binaan tertentu, tentu pertanyaan menjadi kayak, apa nih dasar pemberiannya gitu? Siapa yang bisa mendapatkan? Apakah ada mekanisme resmi? Dan yang paling penting adalah apakah perlakuan tersebut sesuai aturan? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak ginilah yang kemudian tuh perlu dijawab lewat pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Karena pihak Lapas Cibinong sendiri punya penjelasan berbeda. Nah, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong menjelaskan bahwa di kawasan belakang tersebut terdapat sekitar 13 rumah dinas. Nah, rumah-rumah itu menurut pihak lapas diperuntukkan bagi pejabat dan juga pegawai yang ada di sana. Selain sebagai tempat tinggal, beberapa bangunan juga disebut digunakan sebagai tempat istirahat petugas yang bekerja secara bergiliran. Jadi ketika petugas selesai menjalankan shift pagi misalnya, mereka tuh bisa beristirahat sebelum kembali bertugas pada malam hari. Nah, pihak lapas juga mengatakan bahwa penggunaan rumah dinas tersebut sudah ditetapkan melalui surat keputusan kepala lapas. Jadi dari sisi pihak lapas, bukan sel VIP, bukan kamar khusus narapidana, tapi rumah dinas dan juga tempat istirahat pegawai. Nah, sekarang kamu bisa ngelihat kenapa persoalan ini perlu diperiksa lebih lanjut. Karena satu pihak mengatakan penemuan dugaan hunian warga binaan dengan fasilitas kayak apartemen, pihak lainnya mengatakan bangunan itu adalah rumah dinas. Artinya jangan sampai kita langsung mengambil kesimpulan ya hanya berdasarkan potongan video atau foto yang beredar. Aku ngingetin aja nih sahabat suara. Tapi kalau misalnya emang bener-bener-beneran ya, who knows?
Nah, tapi Ombudsman sendiri mengatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui siapa yang menempati hunian tersebut. Sudah berapa lama bangunan itu ada dan apakah terdapat dugaan maladministrasi. Jadi prosesnya belum berhenti pada sidak aja, masih ada tahap pemeriksaan dan juga pendalaman. Dan ini penting, karena kalau emang ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan, ya enggak? Tapi kalau ternyata bangunan tersebut emang rumah dinas yang penggunanya sah, tentu fakta itu juga perlu dijelaskan secara terbuka. Dengan begitu masyarakat enggak perlu menerka-nerka, karena kalau informasi enggak jelas, internet akan mengisi kekosongan itu dengan asumsi aja. Dan kamu tahu sendiri, kalau udah masuk media sosial, satu foto atau satu video itu punya 1000 versi cerita. Nah, tapi ada satu temuan nih yang juga cukup menarik perhatian. Ombudsman menyebut menemukan minuman yang bisa dikatakan tuh gak boleh masuk ke lapas harusnya. Pihak lapas kemudian menjelaskan bahwa minuman tersebut berupa anggur yang berada di salah satu rumah dinas pejabat. Menurut keterangan pihak lapas, minuman tersebut merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan bukan dikonsumsi sama yang menjalankan tugas. Sekali lagi, ini juga menjadi bagian yang perlu dilihat dalam konteks yang tepat ya. Yang perlu diperiksa bukan sekedar ada botol atau nggak ada botol, tapi di mana ditemukan, siapa pemiliknya, apa status tempat tersebut, dan apakah keberadaannya itu melanggar aturan yang berlaku atau nggak. Karena detail kayak gitu penting tuh, supaya kita nggak membuat kesimpulan cuma dari satu benda yang ditemukan aja. Nah, yang juga jadi sorotan adalah adanya permintaan ombudsman agar fasilitas yang mereka nilai itu nggak sesuai, segera yang nggak sesuai menurut mereka itu segera ditindaklanjuti. Ombudsman menyampaikan bahwa pembongkaran fasilitas tersebut akan menjadi salah satu tindakan korektif yang diminta kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bahkan mereka menyebut akan melakukan sidak kembali dalam waktu kurang dari sebulan. Artinya isu ini kemungkinan belum selesai. Justru kita akan melihat bagaimana tindak lanjut pemerintah terhadap temuan tersebut. Apakah bangunan itu benar digunakan oleh warga binaan? Apakah emang rumah dinas? Apakah ada pelanggaran prosedur? Dan kalau ada pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini pertanyaan ini penting banget. Karena dalam sistem pelayanan publik bukan cuma soal bangunan bagus atau enggak, tapi juga soal aturan, soal transparansi, dan soal apakah fasilitas yang digunakan sesuai peruntukannya gitu. Dan buat kamu yang mungkin dari tadi udah mikir, "Bang, tapi kalau emang rumah dinas kenapa fasilitasnya lengkap?" Ya namanya juga rumah dinas, tentu bisa aja memiliki fasilitas yang menunjang orang tinggal di dalamnya, ya enggak? Masalahnya bukan sekedar rumah itu punya AC atau kulkas ya. Masalahnya itu adalah siapa yang tinggal di sana dan berdasarkan aturan apa nih. Kalau misalnya yang emang tinggal di sana itu benar-benar pejabat, ya nggak apa-apa gitu. Emang itu diperuntukkan untuk orang yang bekerja di sana. Tapi kalau misalnya ditempatin sama warga binaan, nah itu baru melanggar aturan. Kita juga perlu hati-hati ya dengan nama-nama narapidana yang beredar di media sosial juga tuh kan, sempet kan beberapa pemberitaan tuh mengaitkan temuan tersebut dengan narapidana kasus besar kayak Ferdi Sambo, Harvey Muis. Tetapi Ombudsman sendiri menyatakan investigasi masih diperlukan untuk memastikan siapa aja yang menempati hunian tersebut dan apakah ada keterkaitan dengan warga binaan tertentu. Jadi jangan sampai karena ada nama besar yang disebut, kita langsung menganggap semua itu sudah terbukti. Belum tentu, kita tunggu hasil pemeriksaannya dulu kayak gimana. Karena dalam berita kayak gini, membedakan antara temuan dugaan, keterangan pihak, dan fakta yang udah terbukti itu penting banget.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau teh jus? Mau.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dan hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Selamat ulang tahun yang pertama Bernada Bersuara. Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorojo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng.
1: Kalau kamu anaknya kreatif banget dan suka explore ini itu, kamu wajib datang nih ke event Pindrikan Market edisi Warga Cahaya. Pindrikan Market bakal balik lagi buat ngasih wadah kreativitas warga Semarang. Bakal ada pop-up market, community activity, screening film, dan masih banyak lagi. Siapkan diri kamu dan ajak semua teman kamu buat merayakan keindahan seni cahaya bareng Pindrikan Market. Pindrikan Market edisi Warga Cahaya bakal diadain tanggal 3-4 Oktober 2026 di Cola Box Space Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @pindrikanmarket.

0: to 90s. Ini waktunya buat para milenial seru-seruan dan nostalgia lagu-lagu tahun 90-an. Gak cuma milenial aja, Gen Z juga boleh banget loh join dan seru-seruan barengan sama kita. Bakalan ada DJ performance dari Digital XC, pool party, barbecue, dan masih banyak lagi. Lepas penat Back to 90s bakal diadain hari Sabtu, tanggal 26 September 2026, jam 5 sore sampai selesai di Poolside Blue Sky SL Floor Grand Edge Hotel Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @BlueSkySemarang.
1: Event Rap Battle di Kota Semarang bakal balik lagi nih sahabat suara. Pastiin kamu datang ke event For Mayhem, Expect the Unexpected by 4TC Battle League. Bakal ada 4 rapper yang siap buat battle dan seru-seruan di event ini. Selain itu bakal ada juga special performance dari Viper yang bikin malam kamu tambah kacau. Kalau kamu berani dan punya nyali, kamu juga bisa ikut open stage buat adu rap battle. Event ini bakal diadain tanggal 3 Oktober 2026 jam 5 sore di The Gate Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lanjut, kamu bisa lihat di Instagram @4tc.battle.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
0: warga Indonesia.

sahabat suara, kalau kamu pecinta olahraga ya dan suka banget ngelihat atau nonton orang bertanding olahraga, Timnas Indonesia kita tuh lagi berjuang di ajang Asian Games ya. For your information aja, ilmu lagi aja nih dari gue. Nah, ternyata nih baru sehari ya, kalau nggak salah baru sehari nih, momen membanggakan itu udah langsung dikasih sama cabang olahraga bulu tangkis di Asian Games 2026. Jadi tim beregu putra Indonesia berhasil meraih medali emas setelah melalui pertandingan final yang benar-benar bikin jantung kayak diajak olahraga juga. Enggak. Nah gimana enggak gitu, Indonesia tuh sempat tertinggal 0-2 dari rival kita di badminton ya. Tapi enggak rival kita di ekonomi yaitu China. Dua pertandingan tuh awal ya, kita tahu lah ya, kita mah mode ngepur dulu aja ya. Dan kalau kamu yang nonton mungkin udah mulai duduk sambil mikir kayak, udahlah ikhlas aja, silver juga gak apa-apa gitu. Nah, tapi dalam pertandingan beregu kita udah tertinggal 0-2 ya. Tekanan jelas bukan main dong pasti, karena satu kekalahan lagi udah kelar, emas bisa melayang entah kemana. Tapi justru disitulah cerita luar biasa itu dimulai. Indonesia bangkit ya, pertandingan demi pertandingan berhasil dimenangkan dari posisi tertinggal 0-2. Indonesia membalikan keadaan menjadi 3-2. Yes, 3 pertandingan berhasil direbut. Beruntun 2 pertandingan pertama memang milik China, tapi 3 pertandingan berikutnya Indonesia yang punya, bos. Info aja lagi ya. Dan hasil akhirnya adalah medali emas untuk Indonesia. Nah, kalau kamu cuma ngelihat skor akhirnya mungkin kelihatannya

Karena ya Indonesia menang 3-2 udah kelar gitu. Tapi di balik angka 3-2 itu ada tekanan, strategi, ada stamina, mental tentu aja ya. Dan perjuangan para atlet yang gak sebentar. Bayangin kamu ada di dalam posisi tertinggal 0-2. Itu juga di pertandingan final ya. Semua orang tahu gak boleh kalah lagi. Satu kesalahan bisa membuat semuanya selesai. Tapi mereka itu tetap bermain, tetap berjuang, tetap percaya kalau misalnya pertandingan itu belum berakhir. Dan akhirnya mereka membuktikan gitu. Yang membuat kemenangan ini terasa semakin spesial adalah penantian panjang yang akhirnya berakhir. Tim Beregu Putra Indonesia terakhir kali meraih emas Asian Games itu pada 28 tahun lalu. Hampir 3 dekade Indonesia itu belum pernah naik podium lagi di podium tertinggi. Kamu bayangin ada atlet yang mungkin waktu itu nonton Indonesia dapat emas terakhir tuh masih bayi ya. Kan masih belum lahir juga. Ada yang waktu itu masih mungkin lagi belajar jalan. Dan sekarang setelah 28 tahun menunggu, medali emas Beregu Putra kembali menjadi milik Indonesia. Makanya wajar aja gitu kalau misalnya suasana podium itu begitu emosional gitu. Karena medali itu tuh bukan cuma benda yang dikalungkan di leher aja. Bukan, di balik medali itu ya sahabat suara, ada latihan yang panjang banget. Terus juga banyak keringet tuh pasti kalau misalnya latihan ya enggak. Pertandingan yang kalah itu yang bikin atlet tuh kayak mikir, aduh ya udah deh, besok coba lagi. Tapi sambil di hati tuh ngerasa bersalah. Terus juga ada kritik tuh biasanya, entah itu dari orang luar tuh. Biasanya kan kayak gitu kan, orang luar tuh yang gak tahu apa-apa gitu kan. Wah, kritiknya tajam banget, pedes banget tuh, kayak gacuan level 8 ya. Terus ada rasa kecewa itu pasti. Dan ada perjalanan ke turnamen dan demi turnamen. Dan mungkin ada banyak juga momen ketika seorang atlet bertanya kepada dirinya sendiri gitu, kayak ini worth it gak sih gitu. Tapi ya semua itu dijawab dengan medali emas yang didapetin di event Asian Games 2026. Dan ketika bendera merah putih naik, mungkin disitulah ya semua rasa capek selama bertahun-tahun kayak terbayarkan begitu aja. Dan ketika Indonesia Raya berkumandang, bukan cuma para atlet yang mendengarkan, kita yang berada jauh dari Jepang pun bisa ikut merasakan suasananya. Karena olahraga emang punya kemampuan yang unik, bisa bikin satu negara yang masyarakatnya beda-beda tiba-tiba punya satu alasan yang sama untuk berteriak Indonesia. Ya gak sih? Kamu pasti pernah lah ngerasain ngomong kayak gitu. Lagi nongkrong, lagi di rumah, lagi kerja, atau bahkan lagi di jalan. Begitu atlet Indonesia bertanding, tiba-tiba semua orang jadi komentator ya. Jangan gini, jangan gitu, ea-ea. Ya gak sih? Kalau badminton kan gitu kan, ea-ea. Dan kalau misalnya shuttlecock masuk, udah tuh langsung pada senang semua. Padahal kita cuma duduk, atletnya yang lari kesana kesini kan, ngos-ngosan juga. Tapi ya disitulah serunya olahraga. Kita ikut merasakan tegangnya, ikut merasakan kecewanya, dan ketika menang, ikut merasakan bahagianya juga.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Katsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra ya Sobat Suara. Dan kalau biasanya hari Jumat gini ya, ada segmen paling sedikit mistis di Suara Semarang, apalagi kalau bukan nge-zodiak yuk ya, karena kita bakal ngebacain ramalan-ramalan zodiak. Dan juga kalau misalnya kamu requesting, boleh gak sih kita bacain kartu Yarot? Ada nih, aku udah nyiapin kartu Yarot. Jadi kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya apa tentang Yarot juga bisa langsung join aja di live TikTok kita ya, di @isura.smg, udah aku tungguin. Dan jangan lupa juga isi tuh question box yang udah aku bikin di story Instagram juga di @isura.smg. Kalau misalnya kamu juga mau, langsung aja bisa di WA juga di 0811-2300-902. Oke? Aku tungguin Sobat Suara. Pokoknya jawaban kamu, kamu jangan lupa tulis juga ya, zodiak kamu apa dan nama kamu juga, oke? Aku tungguin.

FM Suara, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Van Marhendra ya, sahabat suara. Dan tadi aku udah bahas sedikit tentang kartu Yarot di live TikTok ya, di @isfradersemi. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, bisa langsung masuk aja. Dan aku pengen sapa-sapa dulu nih sebelum ngebacain zodiak, karena tadi udah ada yang request satu, mau dong aku dibacain zodiaknya apa ramalannya, tapi gak usah masalah love-nya ya. Oke, aman, mau sapa-sapa dulu sebelum itu. Kakak Lisa di, tapi beneran kebaca mas lah. Emang iya, Kak Dirgahan jadi kagak sih lu apply. Apply apa kak? Oh yang itu ya, locker ya. Emang ada locker apa kak? Aku lupa lagi, kayaknya udah sempet deh. Apa aku lupa ya, apa udah kirim email ya aku ya. Yang di itu kan, yang di apa namanya, saring santan apa-apa itu kan, saringan apa-apa itu kan, aku lupa. Udah aku upload, udah aku apply apa enggak. Agak sedikit lupa nih, kayaknya terlalu banyak aku apply kerjaan ya, jadi agak lupa nih ya. Oke, sama-samanya udah ya, kita langsung aja ngebaca ramalan dari KL nih. Dia zodiaknya Aries, dan buat Aries-Aries di luar sana dengerin sekalian ya, biar aku gak ngulang-ngulang nih, capek nih ngulang-ngulang nih. Dan untuk ramalan minggu ini untuk Aries ya, kalau masalah mental langsung aja kita ke pertama, karena KL tidak ingin dibahas masalah love life-nya ya. Tadi udah aku bahasnya lewat kartu Yarot aja. Dan untuk masalah mental nih, kalau bisa buat para Aries di luar sana tuh, luangkan waktu untuk ya refleksi diri, biar kamu tuh bisa menjaga keseimbangan mental kamu. Karena mungkin kamu lagi banyak pressure di luar sana, pressure ya di luar sana, entah itu dari orang terdekat kamu atau mungkin eksternal yang jauh, makanya kamu kerasa ke pressure, atau mungkin banyak aspek juga yang ngebikin hidup kamu tuh agak sedikit tertekan. Jadi sebisa mungkin tuh kamu refleksi diri aja, bermeditasi, sholat ya, yang paling penting tuh sholat, mendekatkan diri kepada Tuhan, biar kamu tuh agak sedikit lebih tenang aja. Dan kalau emang kamu udah ngerasanya kayak udah gak kuat, salah satu hal yang ngebantu adalah ada orang terdekat yang bisa mungkin mengurangi intensitas dari pressure kamu itu, dan juga ngasih kelegaan lah. Jadi sebisa mungkin kamu juga harus dekat nih sama orang-orang di sekitar kamu. Jangan kamu malah ketika kamu ngerasa tertekan atau ngerasa ada something yang neken kamu dari atas, malah kamu tuh apa ya, bisa dikatakan tuh bahasanya tuh kalau ngomong mosing apa sih, kayak ya itu memaksa untuk menghilangkan pressure itu dengan cara apa, dengan cara nge-push orang-orang lain. Nah itu jangan tuh, jangan lakuin kayak gitu, soalnya itu malah ngebuat orang-orang di sekitar kamu yang pengen mencoba untuk ngebantu kamu itu malah takut buat deket dan ngebantu kamu. Terus kalau masalah karir dan juga keuangan ya, nih langsung aja nih, bakal ada peluang positif, tapi kamu harus berani ngambil keputusan. Tuh, bakal ada peluang positif nih buat kamu. Kalau misalnya nih kamu udah, katakanlah nih para Aries di luar sana udah berusaha banyak nih, katakanlah kamu lagi nyari kerja, terus apply kerja di banyak tempat, terus ada nih tawaran dari salah satu perusahaan, kamu harus ke luar kota atau mungkin ke luar negeri. Kalau misalnya emang worth it dan emang itu fix ya pasti, udah kamu cari tahu dulu apakah itu emang benar-benar real atau enggak, baru tuh kamu iyain. Siapa tahu itu bakal jadi rezeki yang banyak juga, yang positif juga buat kamu. Terus sebisa mungkin kamu juga memperhatikan tuh detail pekerjaan dengan cermat, biar bisa menghasilkan hal yang fantastis lah bisa dikatakan. Terus juga sebisa mungkin kelola urusan keuangan dengan bijak, dan pertimbangkan saran investasi secara serius. Nah itu adalah ramalan buat Aries ya. Dan buat kamu yang pengen diramal juga zodiak-zodiak lain, boleh langsung aja kasih tahu aku zodiak kamu di live TikTok di @isfra.smg, juga bisa lewat question box story itu ya di @isfra.smg juga, lewat WhatsApp juga bisa di 0811 2700902. Aku tungguin sahabat suara, oke?

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Vidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.

bareng sama aku Van Mahendra, dan di mana kita lagi juga ngebahas tentang ramalan zodiak, dan juga ada bonus tentang ramalan kartu tarot ya. Dan ini udah ada satu pasien kita. Udah satu pasien kita nih yang ada di live TikTok kita di @isra.smg ya, yang minta diramal masalah percintaannya lewat kartu tarot. Oke deh kalau seperti itu ya, Kak Erika, kamu bakal mendapatkan dua kartu ya. Kita langsung aja buat ambil kartunya nih. Ya keluar satu. Waduh, lompat gitu kok bisa ya kartunya lompatnya mundur ya. Oke, satu kartu lagi.

0: jatuh sendiri. Eh, kebuka.
1: Oke. Kak Erika dapat 2 kartu. KR mau yang kartu mana dulu nih yang mau dibuka nih? Yang ini apa yang ini? Yang kanan apa yang kiri? Ayo KR. Ini kalau kelamaan dragging nih jatuhnya nih, dead air nih.

Nemo deh, ya nggak sih? Hiu di Nemo kan dia kan apa namanya friendly banget tuh sama Nemonya, sama Dorinya. Tapi emang dia berbahaya ketika apa? Ketika ada hal yang mungkin emang dia pengenin, dan ketika dia pengen hal itu, dia tuh biasanya tuh mulutnya jago tuh, jago buat ngedapetin hal tersebut. Tapi kartu selanjutnya itu KR itu bakal dapat Sword of Revealing Likes. Dalam kehidupan KR nantinya kalau bisa mendapatkan cowok yang seperti itu nih, KR tuh tetap bakal dapat tanda-tanda terlebih dahulu.

yang deket sama cowok, kata perkatanya diperhatikan tuh. Setiap perkataannya, setiap tindakannya, pokoknya bibit-bibitnya tuh harus diperhatikan secara detail sama Kak Erin nih ya. Jadi biar apa namanya? Biar nggak terlalu gampang dibohongin aja Kak Er. Tadi soalnya ada tuh yang diramal pakai kartu tarot, dia gampang banget dibohongin ya. Cuma dikasih janji-janji manis dikit aja langsung bisa dibohongin tuh. Apa ini, Mas Ong, dukunnya dukun banget Mas Ting lah. Kita mah bukan dukun, kita mah happy-happy aja. Udah gue gak pekaan lagi. Nah itu Kak Er, coba rasa pekanya itu lebih di sense-nya tuh lebih dikembangin lagi. Jadi biar Kak Er tuh juga gak gampang kemakan lah sama omongan-omongan buaya atau hiu di luar sana, di laut lepas sana, oke? Itu tadi ramalan kartu tarotnya. Terus buat ramalan zodiaknya, tadi Kak Er udah absen ya. Ramalannya adalah untuk para Libra juga sekalian di luar sana. Ya intinya tuh aku pengen mengajak kamu buat lebih berani aja lah menentukan pilihan dan juga gak kelamaan mempertimbangkan banyak hal biar kesempatan itu gak lewat. Ya meskipun tadi aku bilang ya. Nah itu bakalan ditunjukin kok. Karena tadi kan kayak KR sendiri, ini specifically ke KR ya. Itu tadi dapat kartu Sword of Revealing Light. Jadi ntar bakal dapat penunjuknya sendiri lah kalau misalnya emang itu gak baik buat KR. Terus kalau ngomongin masalah karir ya, buat para

prime-prime-nya nih buat KR nih ya, menyelesaikan tugasnya ya di kantor maupun di rumah, atau mungkin tugas-tugas tambahan yang diberikan ke KR karena ini lagi mode prime moon. Terus kalau masalah keuangan ya tetap bijak lah dalam mengatur pengeluaran dan hindari resiko yang enggak di tidak perlu akibat pikiran yang mudah buyar. Nah, kalau misalnya masih ada sifat-sifat impulsif buat beli ini, beli itu, segera ditahan ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada hal lain yang lebih penting, hal-hal mendadak yang lebih penting, bisa tuh dipakai uangnya tuh. Oke deh, makasih Farting Cu. Sama-sama ke Eri Cacu ya. Terima kasih juga. Ya, itu tadi ramalannya buat para Libra dan juga KR specifically yang ada di live TikTok. Kalau misalnya kamu pengen juga, join aja di live TikTok kita, oke? Okay?

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
7: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, ramalan zodiak dan juga pembacaan kartu tarot dari aku. Karena udah jam 10 juga ya sahabat suara, aku sekalian pamit. Thank you nih buat sahabat suara yang sudah nemenin dari tadi jam 8. Thank you juga buat Kak Bebski nih, warga supporter kita yang sudah menemani dan juga ngebantuin aku secara teknis. Kalau gitu aku sekalian pamit aja sahabat suara. Thank you, terima kasih, dan sampai jumpa. Farhan Marhindra signing out dari Nongkrong Bareng. Bye-bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: So caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngeberi.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Sebanyak 274 orang terdiri dari siswa, guru, dan orang tua di Kecamatan Bawang Batang diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi menu telur program makan bergizi gratis. Para korban dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Akibat insiden ini, pemerintah daerah menghentikan sementara operasional dapur penyuplai makanan tersebut. Presiden Stand Up Indo, Ajis Doa Ibu, melarang penggunaan rokok konvensional maupun rokok elektrik dalam kegiatan open mic. Aturan baru ini berlaku untuk seluruh acara di bawah naungan komunitas tersebut. Kebijakan ini diterapkan guna menciptakan ruang komedi yang lebih sehat dan nyaman bagi penonton serta komika. Indonesia mengoleksi 16 medali hingga Kamis pagi, menempatkan tim merah putih di peringkat ke-23 klasemen sementara Asian Games 2026. Raihan tersebut terdiri dari 15 perunggu serta satu perak bersejarah dari cabang tekbol nomor tunggal putri. Perjuangan para atlet Indonesia masih berlanjut hingga ditutup pada 4 Oktober.
0: Dengerin terus Suara Fakta untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara, Suara Warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Zaman sekarang, radio itu nggak cuma didengar, tapi juga bisa ditonton. Ada yang tahu nonton radio itu di mana?
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
5: Dengarkan Iswara di mana aja.

Banjarmasin. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 90,2 FMI Suara Warga Indonesia.
3: Ayolah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
4: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu, radio bisa streaming online.
3: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
4: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
3: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
4: Serah.
3: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
1: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Isuara di bit.ly/isuara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @isuara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Isuara Semarang, suara warga Indonesia.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Zaman sekarang, radio juga bisa ditonton loh, sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Isuara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @isuara.smg setiap hari. Palu gak ada banget kita, Wak.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tea juice? Mau.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Foot.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Isuara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi cuma di 90,2. FM Isuara, suara warga Indonesia.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengar suara kss, kss, kss, waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya sahabat suara.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Ombudsman RI menemukan dugaan klaster mewah berfasilitas lengkap seperti AC, kulkas, TV dan miras untuk narapidana saat sidak di Lapas Cibinong. Meski pihak

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial 1

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition.

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, rame bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Buntanjung.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang nggak dengerin.
0: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.